96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, info lalu lintas di kota Bandung di jam 7 lebih 5 menit ini, teman Pro 2 ya. Kita lihat yuk pantauan dari CCTV-nya. So, ada di mana aja nih? Sepertinya juga belum ada titik kemacetan sih ya, masih lancar-lancar aja, teman Pro 2. Terpantau jalan Diponegoro lengang, terus juga Arca Manik lengang, Antapani lengang. Jalan Terusan Buah Batu sedikit ada kepadatan, teman Pro 2, begitupun sama di perempatan Jalan Soekarno-Hatta ya. Terus juga di Jalan Buah Batu ramai lancar dari kedua arah, Ujung Berung juga ramai lancar dari kedua arah. So buat kamu, hati-hati di jalan, guys. Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Yes, teman pro 2 ya. Ada kabar dimana kan ini kabarnya udah heboh banget gitu ya teman pro 2 ya. Kamu tahu kan kayak penampilan Juicy Lucy dalam festival musik XYZ di Live Ground di Batam di 5 September 2026 itu batal terlaksana. Jadi band asal Bandung tersebut sebelumnya diidolakan menjadi salah satu pengisi acara di festival tersebut ya. Pembatalan itu kemudian menjadi sorotan setelah muncul persoalan mengenai kelebihan bagasi rombongan Juicy Lucy saat hendak berangkat menuju Batam. Nah, persoalan tersebut ini berkembang menjadi perbedaan keterangan antara pihak band dan juga penyelenggara teman Pro 2. Jadi itu masih menjadi polemik ya. Bisa kalau netizen tuh harusnya cari tahu yang benarnya dulu seperti apa nih teman Pro 2. Jadi yang pastinya Juicy Lucy ini menjadi salah satu penampil yang dijadwalkan mengisi XYZ Live Ground di Temenggung Abdul Jamal Batam di hari Sabtu 5 September 2026. Jadi selain Juicy Lucy, acara tersebut juga menghadirkan sejumlah musisi lain, diantaranya ada Dewa 19, Marcelo Tahito dan atau Elo, Wisnu Santika dan masih banyak lagi. Namun ketika acara berlangsung, Juicy Lucy tidak hadir di atas panggung. Jadi ketidakhadiran ini membuat penonton yang telah membeli tiket merasa kecewa. Dan ternyata menurut penjelasan dari pihak XYZ Live Ground, persoalan muncul ketika rombongan Juicy Lucy hendak melakukan perjalanan menuju Batam. Dan proses keberangkatan terdapat kebutuhan pembayaran tambahan ya, karena jumlah bagasi yang dibawa melebihi ketentuan. Nah, pihak penyelenggara kemudian menawarkan solusi agar biaya kelebihan bagasi dibayarkan terlebih dahulu dan selanjutnya diproses melalui mekanisme penggantian atau reimburse. Nah, penyelenggara juga menyatakan kebutuhan lain untuk penampilan Juicy Lucy telah dipersiapkan, termasuk pembayaran honor, tiket pesawat pulang pergi, hotel, kebutuhan perjalanan, hospitality gitu kan, kebutuhan teknis pertunjukan. Namun Juicy Lucy tidak melanjutkan perjalanan tersebut. Jadi meski penyelenggara mengaku telah menawarkan mekanisme penyelesaian biaya tambahan tersebut, perjalanan Juicy Lucy menuju Batam akhirnya tidak dilanjutkan. Dan kondisi tersebut juga membuat band yang dikenal dengan sejumlah lagu ini tidak dapat memenuhi jadwal gitu teman Pro 2 ya. Jadi yang pastinya penonton kecewa sih sebenarnya pasti dong, karena batal ya. Apalagi yang ditunggu-tunggu gitu kan. Dan sayangnya lagi adalah polemik berlanjut ke media sosial. Jadi kayak viral gitu loh. Vokalis Juicy Lucy Uwan juga menjadi sorotan setelah akun Instagram pribadinya sempat tidak ada gitu ya. Dan hingga laporan terbaru 10 September 2020 manajemen Juicy Lucy disebut dalam memberikan penjelasan resmi secara menyeluruh mengenai polemik tersebut. Ya, pokoknya mah kita yang pasti-pasti aja semoga juga gak kenapa-kenapa ya guys ya. Baik-baik aja, bisa diselesaikan.

0: Dian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit. Yang
0: terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
3: Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Aduh, dari Salma Salsabil Sesal ya, spesial buat kamu teman Pro 2. Oh my god. Nah, tahu gak sih teman Pro 2, ini ada yang menarik perhatian banget, di mana ada Cheng Li, lo tau Cheng Li gak sih? Jadi aktor asal China, Cheng Li, ini berbagi cerita tentang kucing kesayangannya bernama Natasha dalam acara Temu Sapa dengan penggemar di Indonesia di Gandaria City Mall, teman Pro 2, di hari Sabtu kemarin. Dan yang pastinya dia datang ke Indonesia gitu ya untuk kita ngobrol-ngobrol. Dan dia juga selama di Jakarta mencicipi aneka jajanan makanan khas Indonesia. Gitu, pemeran Dracin, si Cheng Li, ini mewujudkan keinginannya untuk menikmati makanan khas Indonesia dalam acara tersebut. Dia katanya coba klepon, jamu beras kencur, kopi luwak. Okay. Dan dia katanya suka banget sama nasi dan ayam. Jadi kalau kita tahu, Cheng Li ini berasal atau namanya ini aslinya Yang Su Xiang ya. Bener gak sih bacanya ya, kalau salah maaf. Yang Hui Xiang dikenal berbakat perannya dalam serial-serial drama Cina. Namanya dikenal setelah berperan dalam drama pendek A Familiar Stranger pada 2022 dan semakin populer setelah memerankan Gong Xianggu dalam serial drama My Journey to You tahun 2023. Setelah itu juga dia memintangi serial drama Legend of the Female General, Shadow Love, Footprints of Change ya. Si Cheng Li ini juga tidak menyangka ya bahwa serial drama yang disukainya ternyata ditonton juga di berbagai negara termasuk juga Indonesia ya. Saya nggak pernah kepikiran katanya bahwa karya-karya bisa sampai disukai orang-orang di luar Cina gitu. Nah, sebagai sebuah tanda terima kasih, dia juga bakal memberikan karya terbaik yang lebih baik bagi untuk teman-teman semua. Siapa yang di sini bukan cuma suka drakor tapi suka Dracin juga? Jujur aku suka juga teman-teman.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes. Teman Pro 2, tahu gak sih ada buku namanya, ini judulnya The Art of Heroic Leadership ya, from Systemic Blindness. Ini karya Zulfikar, yang mana ini karya Zulfikar sama karya Dr. Ahmad Mukhlis. Dijadwalkan meluncur di bookstore Grand Indonesia di hari Sabtu kemarin, 12 September. Jadi buku setebal 324 halaman yang diterbitkan oleh IPB Pers ini tersebut mengusung gagasan utama bahwa kegagalan kepemimpinan modern kerap kali dipicu oleh titik buta sistematik. Ya, bukan sekedar kurangnya data atau kecerdasan, di mana penulis buku juga merupakan direktur utama Perum LKBN Antara, yang mana mengatakan buku ini juga ditulis untuk mengajak para pemimpin untuk mengevaluasi kesadaran mendasar sebelum mengambil tindakan di tengah disrupsi dan kerumitan sistematik, guys. Jadi yang pastinya nih, kepemimpinan saat ini terus diuji oleh kompleksitas dan interdependensi, sehingga para pemimpin rentan hanya melihat sebagian kecil dari dinamika persoalan yang ada aja. Pahlawan dalam buku ini bukanlah sosok yang berdiri di luar sistem untuk menyelamatkan orang lain, melainkan pemimpin untuk berani menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi menyadari titik butanya, serta hadir secara utuh bersama dengan tim yang juga menggerakkan perubahan nyata. Buku ini juga dapat mendapatkan catatan penggemar teori dari School of Management yang menyoroti pentingnya kepemimpinan berakar pada kejernihan cara melihat, mendengar, dan juga bertindak. Peluncuran buku ini berlangsung pukul 14 sampai dengan 17 Indonesia Barat saat kemarin ya, di rangkaian bedah buku mengenai konsep sistemnya itu seperti apa. Jadi buat kamu yang juga memang suka banget sama baca buku, terus juga penasaran sama buku-buku yang memang bikin kita melek gitu kan, oh ternyata kayak gini, ini bisa banget guys ya jadi referensi buku kamu gitu. Jujur ya, di Pro 2 juga banyak loh yang ngasih-ngasih buku kayak gitu, tapi kebanyakan novel guys. Tapi gak apa-apa, apapun bukunya, luangkan waktu membaca buku tuh baik loh gitu ya. Kadang kita tuh kebanyakan nge-scroll HP, bener gak sih?

Pagi ini dinostalgiain dulu ya sama Noah, Mimpi Yang Sempurna. Ingat banget gak sih sama lagu ini? Oh my God. Dan sekarang Arielnya tuh udah jadi Dilan guys ya. Bukan jadi Ariel lagi tapi jadi Dilan. Aduh, memang Bang Boril ini wajahnya Bandung banget gak sih gitu kan. Tapi kamu sempet nonton gak sih Dilan yang versinya Ariel? Kayaknya tuh lucu juga sih, kayak versi kuliahannya cenah ya. Oke deh, Wina masih nemenin kamu teman Pro 2. Yes, di pagi hari ini yang mana cerah banget. Tapi ada yang bilang katanya gak sibuk kok sepi ya. Bener gak sih? Apakah ditutup atau seperti apa? Karena juga biasanya kalau hari Minggu pagi itu tuh selalu ramai, banyak yang jualan, apalagi di deket Monju. Bener kan? Tadi ada salah satu teman aku yang ke Monju katanya sepi, gak ada yang jualan. Nah, apakah memang sudah tidak boleh atau seperti apa? Tapi banyak perubahan juga di kota Bandung, termasuk juga di jalan Ahmad Yani, yaitu Cicadas ya gak sih? Jadi bersih banget. Biasanya tuh di situ banyak banget berjejer kaki lima gitu, sekarang udah bersih banget. Tinggal mungkin ada beberapa titik-titik di kota Bandung yang harus dibersihin juga guys.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Kita bikin romantis, Malik and the Essentials, spesial nemenin kamu, teman Pro 2. Abis ini bakal ada Rangga Hadiansa yang bakal nemenin kamu ya. Windanya harus pamit di minggu pagi ini. Aku sekarang mau nyari makanan kali ya. Atau nyari sesuatu yang viral di kota Bandung. Biasanya kalau jam-jam segini tuh udah pada ngantri sih. Oke deh, lanjut lagi sama Rangga yang bakal nemenin kamu di siang hari ya. Windanya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Aku Keljo, teman Pro2. Dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro2

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Evan.
2: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Bandung.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama, teman Pro 2, Arsenal naik ke puncak klasemen sementara Liga Inggris 2026-2027 setelah tekuk Sunderland dengan skor 2-0 di Stadium of Light pada Minggu dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Tim berjuluk The Gunners ini melaksanakan gol lewat Bruno Gomes di menit ke-58 dan Bukayo Saka penalti di menit 90+7. Dan kemenangan itu membawa Arsenal mengoleksi 12 poin dari 4 laga dan mereka unggul 3 poin dari Manchester City di peringkat kedua, tetapi The Citizens baru akan melakoni laga keempatnya di malam hari ini melawan Manchester United.
0: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya dari MotoGP, Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano di Sabtu malam kemarin waktu Indonesia bagian Barat. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish dan Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Start apik membuat pembalap asal Spanyol itu mampu mengambil alih posisi pertama di tikungan pertama dan kemudian mempertahankan keunggulannya.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon di hari Sabtu kemarin meresmikan pameran Nasirun 1965-2026 bersimpu di kaki para guru di Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Pameran itu digelar sebagai penghormatan terhadap maestro seni rupa Indonesia Nasirun yang berpulang pada 1 Agustus 2026. Pameran Nasirun 1965-2026 ini bersimpu di kaki para guru diadakan untuk mewujudkan keinginan sang maestro berpameran bersama para guru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pradua. Hai hai.
1: Hai ya, kalah Persib nih, sedih bos.
0: Ada baret mood ya. Tapi gak apa-apa lah teman Pradua, santai dulu aja lah. Baru 2 pertandingan, gak apa-apa udah. Kali-kali atuh, tapi aku setuju. Tapi jujur ya, maaf nih aku bukan meremehkan Persib Bandung, mohon maaf sekali. Mohon maaf para boboto, aku juga boboto pisan. Wah boboto pisan, black dada biru saya ini. Tapi saya punya feeling memang di pertandingan kemarin tuh Persija seperti yang bakalan menang gitu. Secara memang komposisi timnya juga Persija tuh wah keren-keren, beneran ini. Ini secara kacamata penonton aja aku ya. Tapi dan ternyata benar pertandingan dimenangkan oleh Persija Jakarta. Tapi gak apa-apa, kali-kali Persib harus kalah juga. Memang hidup tuh jangan di atas terus, takutnya kita jadi sombong. Takutnya kita lupa sama yang di bawah gitu. Takutnya kita juga lupa kalau di atas langit masih ada atas, ada langit lagi gitu. Tapi yang pastinya semangat buat Persib Bandung. Sok juara kena lah di Asia lah. Kalau sekarang mah merenya buktikan di Asia aja, bismillah ya. Gak usah terlalu baper kalau ada banter-banteran di sosial media begitu. Kalau bisa kagak usah ikut-ikut lah. Baper nanti ngajak ribut apa. Aduh ya ampun. Suka gemes kalau lihat ribut-ribut begitu tuh. Maksudnya kayak hidup di akhir zaman kita nih teman-teman. Astagfirullah. Tenang aja, apa sih yang mau dibawa gitu. Enjoy dulu teman Pradua di siang ini. Namanya juga Santai Siang Pradua Bandung tuh, 96 FM. Ada Rangga Hadian siapa penyiarnya teman Pradua yang siap nemenin kamu sampai di jam 2 nanti. So don't go anywhere teman Pradua. Di jam 10 sampai jam 12 ini udah tahu dong pasti waktunya apa. Yes, that's right. Request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu di Pradua Hit List. So kamu lagi punya lagu apa gitu, song listnya kamu yang belakangan ini tuh lagi diputar mulu, nyanyi di kamar mandi, nyanyi di motor, nyanyi di kantor, nyanyi di sekolah, semua dibawa nyanyi. Lagu apa spill sama gua sini teman Pradua, biar gua puterin spesial ya sampai jam 12 doang. Langsung request ini gampang banget caranya. Ke 0812-6020-9696. Sekali lagi 0812-6020-9696. Atau bisa ke Instagram di @pro2bdg ya. Komen aja langsung, DM aja. Kalau nggak cek di situ ada langsung link ke WhatsAppnya. Langsung WhatsApp aja sambil curhat, ngobrol, absen. Kamu lagi ngapain aja di hari ini. Sok Rangga tungguin sampai jam 12 ya. Di Santai Siang Pro2 Bandung barengan sama Rangga Hadiansyah.

0: Pernahkah kamu menghitung berapa banyak tisu yang kamu pakai setiap hari? 1, 2, 3 lembar, bahkan lebih, hanya untuk mengeringkan tangan. Tahukah kamu, satu pohon besar harus ditebang untuk membuat ribuan lembar tisu. Bayangkan kalau kita bisa menghemat, berapa banyak pohon yang bisa kita selamatkan? Gunakan tisu secukupnya. Keringkan tangan dengan bijak, cukup 1 atau 2 lembar, atau coba gunakan sapu tangan untuk lebih ramah lingkungan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

juga daripada rame aja. Jadi yang mau request-request kita masuk dulu ke WhatsApp aja kali teman pro 2 ya. Ada Kak Mira. Kak Mira selamat siang. Gegeroh enggak hari ini? Apa kegiatanmu hari ini? Selamat siang ya Kak Mira. Dia pengen request lagunya More Than You Know. Terus kalau enggak Know Me Too Well dari New Hope Club. Terus ada siapa nih? Siapa lagi? Far East Movement. Terus ada lagu siapa lagi? Aku lagi di kamar nih. Wih, lagi nyelse aja ya, jujur ya. Jujur, enggak tadi mau bangun juga kayak agak sakit badan gitu. Kayaknya hari ini apakah hari sakit badan sedunia? Saya niat dari subuh mau ke RRI buat olahraga dulu. Itu hanyalah niat, tidak terrealisasi. Karena benar-benar sakit badan pisan teman nomor 2. Aduh. Belum mandi juga tuh kan, ah, aku mau udah mandi, alhamdulillah udah seger, udah siap siaran lagi. Lagu ini Rangga Putri nih salah satunya ya dari semua requestannya, oke? Okay? Ini kita baca-baca dulu nih. Ini ada dari Ari. Selamat siang gak, request lagunya Jarot Fish, Tarot dong. Jarot menama orang, Tarot ya, Tarot. Senene menertawakan ramalan biru. Boleh, bisa. Terus ini ada dari Tarisa, Penny Potter lagunya Lisa yang Sawadika. Itu yang mana lagunya? Sawadika. Itu bukan. Oh bukan. Maaf. Lagi mah asam marales kata Kamira. Iya memang teman produk asam marales hari ini. Makanya ada radio nih buat nemenin kamu yang lagi malas-malasan boleh. Atau kamu yang lagi semangat juga boleh. Ayo tuh makin semangat juga jangan lupa. Tapi kalau mau istirahat dulu nyelesai dulu mumpung hari Minggu boleh sok ya. Oh, ini dulu recovery dulu. Sambil request lagu boleh. Kalau request lagu jangan malas karena sampai jam 12 doang nih teman produk. Jangan sampai kagak kebagian. Langsung ke 0812-6020-9696. Atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Berikan sama Rangga Hadiansyah di Santai Siang Pro 2 Hitlist. Request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu.

0: bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yups, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Thank you teman Prado buat kamu yang udah request ya. Kita masuk lagi ke request juga teman Prado. Kita buka di Instagramnya Prado Bandung nih. Di sini ada dari Yulia yang pengen diputerin lagunya Run sama Salma Salsabil, Bang Sabil. Itu Persib ya, Bang Sabil loh. Gue jadi ingat mulu jokes Bang Sabil Persib. Ini Yulia pengen puterin lagunya Salma sama Run yang Hey Tunggu Dulu. Oke, siap. Terus ini ada dari Utari. Pengen diputer lagu terbarunya dong bang, apa aja sih puterin kalau bisa yang Aku JJ itu. Oke, siap, yang ceritanya Jatuh Cinta ya. Oke, nanti aku masukin ya. Terus kita cek lagi teman Pro 2. Ada dari Diana, pengen diputer lagunya dari Hara yang Celah Hati. Oke, spesial buat kamu teman Pro 2, Don't Go Anywhere. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah di Pro 2 Hitlist. Boleh request lagu Indonesia ataupun lagu Barat favoritnya kamu 0812 6020 9696, atau boleh ke Instagram di @pro2bdg. Kulih.

0: Ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini. All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sayangnya Juicy Lucy. Aduh, kemarin Wan sempat tampil lagi di mana di Bekasi terus perkenalnya Juicy Bagasi katanya. Astagfirullahaladzim. Gak mau, gue gak mau join the konflik atau Van Pradu. Ah, takut dirujak di sana di mari. Mending ngarujak, enak pokok-pokok seger ya. Siang Bandung, katanya Pradua Bandung bisa request lagu. Bisa, Jamal, gaskeun. Ada Teh Ina juga, assalamualaikum, Kak Ang-Ang. Tadi udah kemarin rang-rang, Ang-Ang. Naon deui ieu panggilan Gusti. Ya Allah, waalaikumsalam. Boleh-boleh sok mau request lagu apa nih? Rangga tungguin sampai di jam 12 siang. Buat request lagunya. Yang pasti Rangga, jujur kalau ngomongin lagu, aku tuh lagi suka banget sama lagunya Rain Dance ya, kayak teman. Ya,

No, unit yang itu pokoknya liriknya terus lagu Prancis aku lagi suka juga. Elle le cheveux blonds. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Aku lagi terngiang-ngiang banget sama lagu itu, sama beberapa lagu-lagu yang kayak Thailand gitu. Aku lagi seneng sih belakangan, gak tau kenapa kayak agak perlu lebih upbeat kali gitu hidup gue ya. Oh, ini pengen request lagunya. Oh, ini Nis. Nis pengen request lagunya Badut Baru. Ya ampun, masih kecil sudah menjadi badut. Melihat dia sama yang lain. Nggak boleh gitu. Yaudah, aku siapin ya. Jamal, kalau mau request lagu, boleh lagunya langsung aja dikirim di WhatsApp-nya Prodo Bandung. Nanti aku tinggal puterin aja. Terus spesial kita puter dulu deh buat Nisrina, Badut Baru, Debat Layar. Buat kamu yang mau juga, boleh 0812-6020-9696 atau Instagram di @prodo_bdg buat temenin kamu yang lagi menikmati siangnya Kota Bandung.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu.

percaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam. Mau apa?
1: Wow, cerita makan siang tadi.
0: Makan siang
1: adalah,
0: belum juga makan siang.
1: Mie ayam makan siang adalah mie ayam bakso yang ada di pasar sederhana, Mas Gaga.
0: Berapa seporsinya, pengen dong mau ke sana? Berapaan?
1: Seporsi, weh. 15.
0: Wih, murah. Mau ah, sebelah mana nih pasar sederhananya? Dekat apa patokannya?
1: Dekat sebelum ada toko kue biasa.
0: Oh, tahu. Yang di sebelah kiri ya?
1: Iya.
0: Apa mau request lagu apa, Bang?
1: Hari ini saya mau request lagunya si Lima Romeo, Cinta Sudah Lewat, Asep.
0: Kenapa sih lagunya tuh kayak galau gitu, enggak mau lagu yang dangdut gitu atau gimana sih, Bang?
1: Atau enggak Lima Romeo yang mana aja we, Gaga.
0: Semenjak ada dirimu ya biar happy ya, mau.
1: Okay. Noella sama Noella saling memiliki ada enggak?
0: Siap, nanti kalau ada aku putar.
1: Okay, siap. Okay, atau enggak Lima Romeo yang pertama barusan.
0: Semenjak ada dirimu.
1: Okay.
0: Okay, makasih.
1: Salam-salam dong Haji Asep.
0: Ah, sok. Nih, sok, boleh.
1: Buat Asep Gaga, Jono Alan, Uli Mince, Randi, Andre, Mang Rana, Amel, terus Bunda Sandy,
0: Gina,
1: terus AA Ian Ritki Gilen,
0: Gina,
1: apa?
0: Gina.
1: Teh Gina.
0: Terus udah, siapa lagi?
1: Buat semuanya aja weh.
0: Oke, makasih Bang Fahri.
1: I love you, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, beliau ini luar biasa, lucu sekali ya. Ini ada dari Teh Ine, pengen request lagu Utara Selatan dari Ungu. Coba aku cek dulu ya, ada gak? Katanya biar semangat buat beberesnya, nyetrikanya. Utara Selatan, Ungu. Gak ada, adanya Saat Bahagia aja. Mau Saat Bahagia ya, biar bahagia. Jadi walaupun diputar lagu Saat Bahagia sambil nyetrika, jadi pasti bakalan capek sih nyetrika, mah tetap gak ngaruh ya. Tapi setidaknya lebih happy lah moodnya ya. Terus ada dari Jamal, pengen puter lagu Yura Yunita yang Intuisi. Salam katanya Jamal di Kawalu. Salamnya buat semua tim Pro 2 Tasik di Bandung. Wih, mantap. Salam Pro 2 Tasik. Maksudnya gimana Pro 2 Tasik di Bandung? Ada VN juga nih, apa ini, siapa nih?
2: Awal bahagia, capek. Tidak ada awal bahagia, capek. Tidak ada bahagia, capek.
0: Ya tuh punya bahagia, atuh baik, capek gaya, bahagia makan bahagia. Ya udah demi waktu nih. Kenapa sedih sih Sarara di Huayra request nanti kunaon sih. Ah, meni lagu Tabola Bale atuh kek, meni Sarara di teman Rodo. Tapi udah gak apa-apa lah, saya boleh, saya puterin sok semua lagu-lagu kamu. Jamal Intuisi, Senayura Yunita tuh lagu nanti meni karalem gitu. Gitu kayak kalian tuh lagi pengen tenang, kamu tuh teman Rodo apa gimana ini. Bang Pahri juga kalau gak dipaksa lagu yang Semenjak Ada Dirimu, lagunya galau juga nih. Ada Ajeng Dini juga. Hai Ajeng Dini, selamat siang. Langsung beda gitu ya kalau suaranya langsung. Hai, kalau ke Jamal, Jamal gitu. Kenapa tuh Bang Pahri? Kalau ke Teh Ine, ya Teh Sok boleh. Kalau Ajeng Dini, hai Ajeng Dini. Bercanda teman produk, bercanda. Halo kak, aku mau request lagu Tulus, Teh Hijau. Salamnya buat Arsaka dan kakak penyiar. Arsaka kayak anaknya Teh Vera ya? Benar anaknya Teh Vera bukan? Jangan anaknya Teh Vera. Jangan Teh Ajeng juga udah punya suami nih ya. Enggak bercanda suaminya, maaf. Bercanda. Aku puterin deh Teh Hijau Tulusnya ya. Spesial buat kamu teman berdua. Masih boleh ke 0812 6020 9696.

0: banget teman Prado buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansya di Santai Siang ini. Thank you banget buat yang udah request di Prado Hitlist. Ada satu lagu lagi yang belum Rangga puterin ya, nanti Rangga puterin setelah break azan terlebih dahulu ya teman Prado ya. Rangga mau infoin juga, kita akan mendengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya sesaat lagi. Dan Rangga dan tim Prado yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya.
1: Prado FM, teman terbaik.

0: salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM,
2: teman terbaik kamu. Santai siang di Produa FM.

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa. Ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Yaudah, maaf ya, Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?

Selamat siang teman Pradua. Rangga Adiansyah masih di sini. Santai siang Pradua Bandung sampai di jam 2 siang nanti. Yeis, teman Pradua. Siang hari ini jujur memakan siang tapi gigi gue sakit banget. Sakit gigi lagi, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sakit gigi mulu, sakit gigi mulu. Mau rekomendasiin makan siang enggak nih teman Pradua? Banyak banget nih. Wah, di Bandung nih aku kali ini kayak pengen membahas soal makan siang di kota Bandung dan sekitarnya. Kalau kamu punya rekomendasi boleh. Barangkali kamu lagi kayak nyari tempat makan juga, atau kamu lagi makan di salah satu tempat yang recommended banget buat Rangga coba, atau teman Pradua lainnya coba. Tapi sebenarnya ada Kang Robi nih katanya pengen diputar lagu Glenn Fredly. Ya salamnya buat semua baraya teman Pradua, Pradua FM. Lagi pantengin radio, pokoknya 100% musik asli. Asli, no AI meren. Nih, kita bakal spill teman Pradua rekomendasi makanan di kota Bandung. In my opinion, sesuai opini pendapat Rangga, di Bandung tuh makanan tuh enak-enak banget cuy. Yang pertama nih teman Pradua, ini no endorse ya. Ini kalau aku ditanya makan siang kemana, aku jujur sebenarnya referensi makanan aku tuh jelek ya. Maksudnya jelek tuh gak banyak, maksud aku tuh kurang banget lah, kurang. Jadi kayak makanan aku tuh itu lagi, aku tuh repeat gitu. Ya cowok pada umumnya yang jarang jajan aja gitu. Tapi sekalinya aku namanya enak, aku bakal rekomendasiin ke kamu. Yang pertama nih teman Pradua, ada di Bandung tuh namanya Warung SS, Warung Sambal SS. Sambalnya banyak banget di Jalan Bawean tuh dekat Gor Saparua. Kamu harus nyoba itu teman Pradua. Buat para pecinta sambal, cobain makan di sono. Terus juga kamu bisa nyobain makan di Mom's Kitchen. Itu ada di area Jalan Trunojoyo. Mom's Kitchen itu enak juga. Dia di roda kecil gitu. Dan makannya kayak jukut goreng, ayam goreng kayak gitu-gitu. Dan itu kan warga Bandung pisan resep makanan yang kayak begitu. Jujukutan tuh. Naik dikit kalau pengen yang kuah-kuah, siang hari ini enak banget kalau kamu ke Soto Boyolali, Warung SSB. Itu sebenarnya bukan asli Bandung ya, tapi enak banget ada di Bandung dan ada di mana-mana juga. Gorengannya mantul pisan coy, jujur enak banget itu. Terus makan siang lagi, Warung Bu Imas. Wah juara, udah lama gak makan Warung Bu Imas ya. Udah lama gak kesana, kapan-kapan kesana lagi dang ah. Warung Bu Imas enak juga teman Pradua. Terus makan siang di Bandung terakhir nih ke daerah Dipati Ukur. Kemarin malam aku baru makan kesana dan harganya ternyata murah banget ya. Namanya Warung Maeja atau Mama Eja ya. Maeja ya, Warung Maeja ya, aku seingat aku di DU ya. Itu harganya 13.000 nasi, telur, terus jang-jang ayam atau jang-jang tuh apa? Jang-jang tuh sayap ya, sayap ayam. 13.000 itu teman Pradua, beneran udah pakai ada dapat jukut gorengnya sama sambal juga. Dan harga jang-jang ayamnya tuh kalau dua pun cuma nambah 5.000 gitu. Jadi ini makanan-makanan yang cukup irit banget, khususnya buat anak-anak kosan, kampus yang kayak lagi ngirit di pertengahan bulan sampai ke akhir bulan gitu. Nah, itu tadi rekomendasi makanan dari Rangga yang jarang jajan ini. Sekalinya nemu jajanan enak dan murah, aku pasti bakal langsung share ke kamu teman Pradua. Kalau kamu punya gak nih apa, kira-kira share sama Rangga di 0812 6020 9696. Atau bisa ke Instagram di @pradua_bdg. Aduh sorry, cegukan teman Pradua. Don't go anywhere, Rangga Adiansyah masih nemenin kamu ya di Santai Siang Pradua Bandung sampai jam 2 siang nanti ya.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kami dari
6: Lucy Lucy.
5: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
7: Teman terbaik kamu.

0: Ownernya.
1: Iya, betul.
0: Wih, mantap. Eh, kakak ini base-nya di mana? Di Bandung atau di mana kalau boleh tahu?
1: Di Bandung, di daerah BKR Jalan Sri Mahi Baru.
0: Oh, tahu BKR. Iya. Di situ. Eh, Kak Marista, ini sebelum ngobrolin jauh soal kudapan kami, kalau boleh ceritain dikit dulu atau jelasin dulu kudapan kami itu seperti apa sih?
1: Kudapan kami itu berawal dari aku sebagai owner yang suka banget sama jajanan pasar nih Kak Rangga. Suka banget jajanan pasar. Terus awal mulainya dari COVID tahun 2021.
0: Dari situ.
1: Waktu itu kadarullah suami lagi nganggur, gak ada kerjaan. Akhirnya mulai mikir nih, apa nih yang harus bisa diikhtiarin. Akhirnya mulai deh kita ikhtiar dengan jualan beberapa kudapan tradisional itu.
0: Oh.
1: Kayak gitu sih awal mulanya.
0: Oh, namanya kudapan kami, kenapa kudapan gitu? Kayak apa gitu?
1: Kudapan tuh lebih kayak nyari nama yang masih Indonesia banget, tapi nggak terlalu anak muda banget, karena ini kan kudapannya lebih kayak bisa ke yang orang tua, tapi anak muda juga bisa. Jadi kayaknya cocok deh namanya kudapan gitu.
0: Oh.
1: Kalau kami berharapnya ya bisa dinikmati sama banyak orang, nggak cuman kita aja gitu. Maksudnya nggak cuman sama beberapa orang, tapi kami itu lebih kayak jamak lah banyak gitu.
0: Oh gitu, kudapan kami lah dari awal COVID 2020-an.
1: 2021 sih kalau kudapan kami.
0: Oh, oke. Okay. Eh, berarti sekarang ini kalau ini buka setiap hari?
1: Sekarang setiap hari, ya.
0: Oh, jajanan. Jadi ininya base-nya itu adalah jajanan pasar aja ya gitu.
1: Kita sih lebih kayak gitu. Jajanan pasar tapi naik level deh gitu, jajanan pasar tapi bersih deh gitu.
0: Ih, lucu banget. Packagingnya juga lebih estetik, lebih unik lah ya gitu ya.
1: Iya, kita juga nyediain kayak hampers, apa dan lain-lain gitu.
0: Tapi kalau aku lihat ini Instagramnya yang kudapan.kami bukan?
1: Betul.
0: Ini ada sampai kayak nasi mandi kambing atau ayamnya ada nih, kayak makanan khas Timur Tengah ini.
1: Ada, cuman kalau sekarang lagi nggak ada nih, karena lagi mulai diminimalkan deh menu-menunya gitu.
0: Oh iya. Eh berarti kalau sekarang udah ada offline store-nya juga ya apa gimana?
1: Belum, kita masih online aja dari rumah. Gitu.
0: Oh, jadi segala
1: pengiriman langsung dari rumah.
0: Oh, jadi pengirimannya semua online, pemesanan online.
1: Iya.
0: Ini awal pas lagi momen ramenya banget apa pas di COVID juga karena orang saat itu lagi enggak keluar kemana-mana apa gimana?
1: Ya, benar. Awal pertama kali 2021 itu gongnya banget hampers. Wow, banyak banget. Dari biasanya kan kalau misalnya baru jualan lah itu, baru jualan nggak terlalu langsung banyak gitu. Malah kuantiti penjualan hampers di kudapan kami itu paling gong tuh pas awal-awal buka tuh pas 2021. Karena orang-orang banyak yang nggak keluar.
0: Yeah.
1: Dan momennya itu aku jualan hampersnya di bulan Ramadan.
0: Oh, okay.
1: Di bulan Ramadan itu jadi orang-orang kayak ngasih buat berbuka.
0: Iya,
1: terus
0: iya,
1: lebaran saat itu gak saling ketemu, jadi kasih untuk hampers lebaran di situ sih.
0: Oh, di momen itulah rame-rame gongnya banget itu. Ya tuh pas lagi orang-orang pada gak bisa keluar. Nah di sini kudapan kami masuk nih gitu ya.
1: Yap, betul. Wow, di situ banyak yang mengenal kudapan kami malah di saat momen COVID itu.
0: Oh, oke. Okay. Kalau sampai sekarang berarti pesenannya udah, maksudnya nggak cuman kayak buat hampers, bisa kayak pesenan acara kantor gitu-gitu dong?
1: Ya, snack box, terus udah gitu tampah, ya gitu.
0: Ih, luar biasa.
1: Kadang acara-acara pengajian, gitu-gitu juga banyak.
0: Tapi kalau kakak sendiri ini emang anaknya tuh seneng banget masak gitu kak dari dulu, apa gimana nih awal mula terjun akhirnya ke F&B gitu?
1: Malah saya nggak bisa masak. Jadi kudapan kami itu kebanyakan jadi ada keluarga bisa bikin apa, aku branding gitu. Aku branding, terus misalnya tante bisa apa, terus saya punya kakak, terus ada keluarga atau temen yang bisa bikin. Oh ini kayaknya proof, aku branding gitu. Kalau aku gak bisa masak malah karangnya.
0: Oh tapi jadinya kalau kayak gini alhamdulillah juga dong, jadi bisa saling

0: Itu juga sama keluarga, apalagi di indeks ekonomi ya saat itu juga kan.
1: Betul. Iya. Oh, karena banyak juga teman kayak aku bisa punya ini nih, bisa bikin ini, cobain dulu deh. Approve enggak? Nah, kalau oke langsung kita bisa.
0: Oh gitu. Tapi gitu. Saat itu sempat ada ragu enggak sih pas ketika pertama kali memulai mau bikin ini?
1: Ragu sih, jalan aja dulu deh, karena waktu itu kan momennya memang kayak apa nih yang bisa mulai jalan nih dengan kondisi pada saat itu kan yang tadi diceritain gitu. Ya udah deh jalan dulu. Alhamdulillah ternyata diterima banyak orang, karena awal tuh pertama kali jual cuman lupis sama klepon Karangga.
0: Oh awalnya itu?
1: Karena iya awalnya cuman dua, lupis sama klepon. Karena memang suka banget sama lupis sama klepon, terus enak. Ya udah jalan, awalnya cuman lupis sama klepon, nggak jual yang lain-lain. Baru deh menu-menu yang lain setelah oh ini kayaknya oke deh. Baru ada beberapa menu.
0: Ah gitu. Akhirnya makin banyak lah menu-menu lainnya.
1: Iya betul.
0: Ih keren. Nanti kita bakal bahas lagi ya. Tapi kan kita belum ngebahas soal menunya sekarang udah apa aja, cara pesannya, harganya juga belum kita bahas. Yang pasti jangan kemana-mana juga buat teman Pro2, pantengin terus aja. Rangga masih bakal ngobrol barengan sama Kak Marista ya, dari ownernya Kudapan Kami. Jadi cocok banget buat kamu yang kebetulan pas di momen ini tuh lagi dengerin, lagi nyari buat snack box dan lain-lain. Nah simak sampai akhir ya.
2: Santai siang di Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro2 FM. Teman terbaik.

0: yuk. Aduh. Ini pedes banget sih, ya ampun. Gak kuat nih, pedes banget.
1: Ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
5: tahu nggak kota yang perhatian banget?
6: Semarang?
5: Salah.
6: Kediri?
5: Salah.
6: Talu kah bro?
5: Apa? Purwokerto.
4: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
7: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
8: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
7: Oh, NPD.
8: Narsistik, ya, personality disorder.
7: Personality disorder.
8: Oh, kepedean gitu.
4: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
9: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih barengan sama Rangga, teman Pro 2, dan masih barengan sama Kak Marista juga. Halo Kak Marista.
5: Halo.
4: Nah, Kak, kita masih ngebahas seputar kudapan kami, jajanan pasar to the next level yang kamu bisa pesan online, teman Pro 2. Teh, ini kalau ngomongin soal kudapan kami, tadi kan katanya menunya beberapa ada yang berubah. Nah, kalau sekarang menu-menu yang ready ini tuh dan yang best seller tuh apa aja di kudapan kami?
5: Kalau menu yang best seller, hampir semua best seller di mana dong, Kak Rangga?
4: Waduh, asik. Benar-benar. Apa aja tuh yang best sellernya tuh? Berarti kalau semuanya apa aja?
5: Kalau sekarang karena lagi ada yang lagi hype-nya ube mango sticky mochi, yang kayak mochi ube gitu, di dalamnya ketan pandan, tahe mango, disiram saus fla santan gitu.
4: Aduh.
5: Itu sekarang lagi banyak diminati ya, karena mungkin momennya memang lagi hits gitu, lagi viral gitu kan. Itu sih sama gabin tape kita perlu dicoba deh.
4: Gabin tape.
5: Dia itu kue gabin, tapi di dalamnya dikasih tape, tapi tapenya itu enggak tape banget, udah dibikin kayak fla lebih creamy gitu.
4: Oh, oke.
5: Okay. Nah, tadi saya kirim deh kalau enggak salah.
4: Kirim ke sini ke RRI.
5: Iya.
4: Oh iya, saya belum cek nih. Nanti saya coba cek ke satpam ya. Ya ampun, ngerepot pisan kan. Nanti aku langsung kita review di sini ya, abis ini ya.
5: Iya.
4: Oke, tapi ini berarti beberapa makanannya tuh ini ya, beberapa dimodifikasi ya.
5: Ya, dimodifikasi.
4: Keren.
5: Tapi tetap masih tradisionalnya masih dapet lah, masih ada.
4: Oh.
5: Selain kudapan manis juga kita ada kudapan asin.
4: Oh,
5: yang sosis solonya juga best. Terus gohyongnya juga itu oke. Biasanya udah coba repeat order terus tuh.
4: Asik. Nah, ini ngomongin soal order, bagaimana cara cobanya nih Kak? Cara ordernya juga?
5: Bisa langsung DM. Di DM di IG atau kalau mau fast response sih langsung klik link di bio aja di IG. Jadi langsung masuk ke admin chat WhatsApp kita.
4: Oke. Nah, tadi kalau menunya udah disebutin beberapa juga. Terus ada yang asin, ada yang manis juga. Nah, udah disebutin juga cara ordernya. Kalau harganya start from berapa? Berarti terus kalau minimal order dikirim tuh berapa?
5: Nggak ada minimal order. Kalau misalnya start from-nya, kita dari yang harga 2.000 juga ada. Oh iya, lupa nih, cireng kita juga perlu dicoba.
4: Ih, apa tuh cirengnya, kayak gimana tuh? Cireng isi kah?
5: Cirengnya cireng jadul, cireng isi, tapi memang isinya nggak di dalam, maksudnya di atasnya cireng. Jadi cirengnya bentuknya kotak, terus di atasnya ada bumbu kacang yang medok. Coba dulu deh. Dikirim juga tuh tadi
4: sih. Ya ampun, semua dikirim. Ini saya ngirim apa tuh ke teteh, saya ngirim doa. Merengnya saya jadi malu gini segala dikirim nih, ya ampun.
5: Iya, biar sama-sama coba.
4: Asik, oke gitu. Cirengnya tadi ya, oke. Nah, harga tuh berarti dari Starform yang 2.000 pun ada ya?
5: 2.000 pun ada, tapi memang itu di cireng ya yang 2.000. Tapi kita bikin packaging yang misalnya isi 5 gitu. Isi 5, jadi harganya 10.000. Jadi startnya di 10.000.
4: Oke, ada kayak itu yang lupis juga ya, isi 3 ya, lupis gitu.
5: Ya, lupis juga itu mulai dari 10.000 ada.
4: Wow.
5: Lupis yang ukuran kecil 10.000 isinya 3. Kalau lupis yang besar ya isinya 3, harganya 15.000. Masih masuk lah.
4: Iya, masuk banget. Buat, sumpah.
5: Masuk banget.
4: Serabi kinca aja 17.000 dapat 5, ini seriusan.
5: 5. Iya. Ya, kincanya juga enggak terlalu manis, creamy. Gitu.
4: Makan
5: coba dulu deh.
4: Ini kalau aku lihat ya dari packaging itu kan lucu banget ya, Kak.
5: Yap.
4: Ini inspirasi packagingnya gimana, emang apakah Kakak ini seorang desainer juga, Kak? Karena estetik banget tahu jujur.
5: Itu semua juga ngedit aku sendiri.
4: Seriusan, Kakak emang desainer juga? Serius. Apa gimana, maksudnya desain grafis apa gimana?
5: Enggak. Memang suka aja. Kadang suka lihat ide-idenya kalau gak bisa tidur atau lagi ngapain gitu. Dari Pinterest aja memang sukanya kalau lagi GJ bukannya gitu dari zaman dulu tuh.
4: Ya ampun. Gak
5: scrolling yang lain. Iya.
4: Ya ampun.
5: Jadi dapat ide dari situ, gimana caranya si makanan tradisional ini tuh gak, ya maksudnya lebih mudah masuk juga lah sama kalangan anak muda gitu.
4: Oh iya benar, teman
5: Pradua. Harapnya kalau gitu sih.
4: Kamu harus cek sih teman Pradua Instagramnya di Kudapan Kami itu. Jajanan pasar snack box kue tanpa hampers. Nah ini luar biasa banget juga dengan packagingnya yang estetik dan Gen Z abis ya. Fiksi kamu harus nyoba sih teman Pradua. Aduh ini saya lagi bukain storynya saya jadi ngiler. Saya ke Satpam sekarang juga nih. Saya. Mana kirimannya tadi? Astagfirullah. Eh, teh ini tuh kalau yang ijo-ijo ada manggonya itu apa tuh namanya tadi tuh?
5: Yang mana yang itu belum diposting di situ sih, belum diposting di feed.
4: Oh,
5: yang
4: di story.
5: UB ya.
4: Yang story.
5: Belum, tapi di story juga adanya di menu, tapi hari ini enggak ada ready, jadi enggak ada di story tuh.
4: Oh, teh gabin tape itu yang cookie sama tape itu di dalamnya.
5: Betul, sama tape.
4: Oh, namanya ya, gabin itu, tape itu tuh.
5: Namanya gabin tape, iya.
4: Oh.
5: Namanya gabin tape.
4: Wah gokil, asli ini. Teh kalau teman Pro 2 wajib coba yang mana yang wajib pertama banget beli selain semua ya, yang kayaknya menu signature banget, terus coba yang ini deh gitu ya, pertama kalinya apa?
5: Lupis boleh kalau yang manisnya iya. Kan serabi kinca juga boleh. Ini gimana ya kalau disuruh coba harus coba semua?
4: Harus coba semua ya satu-satu ya.
5: Satu-satu. Coba satu-satu deh.
4: Okay
5: kalau yang asin, cireng, gohyong, sosis solo semuanya deh.
4: tapi tetap sering buka kayak ini nggak sih pop up di mana event gitu, bazar.
5: Ya,
4: ya, di mana biasanya?
5: Kasih kadang suka ikut-ikutan. Kebanyakan sih biasanya acara-acara kayak kajian, kayak gitu-gitu sih kak.
4: Okay.
5: Terus. Kemarin ini sempat stop dulu karena aku baru lahiran nih. Jadinya agak stop dulu gitu.
4: Oh.
5: Tapi kalau misal ada bazar-bazar kita insya Allah mau mulai lagi nih.
4: Join lagi gitu ya. Asli ini keren banget teman Pradua, bener-bener jajanan pasar snack yang to the next level. Jadi kamu wajib banget sih buat cobain ini. Apalagi yang udah lama mungkin gak nyobain jajanan pasar, apalagi ini lebih dimodifikasi. Wah makin cociks banget. Dan ini bisa kamu langsung dapetin juga, terus online ya, langsung dikirim ke rumah ya, sekali lagi bisa ya Teh ya.
5: Kita juga punya ini, punya kurir yang bisa nganterin misalnya posisinya jauh nih dari rumah, biar mau ongkirnya masih murah, kita punya kurir yang maksimal sampai 15 km, ongkirnya 15 ribu.
4: Wih, maksimal 15 kilo?
5: Iya, iya. Pokoknya maksimal 15 kilo dari posisi rumah aku, 15 kilo 15 ribu.
4: Wow, ongkirnya gitu. Oke, bisa banget ini Maya buat neraktir anak-anak kantor, anak-anak kampus gitu.
5: Ya, ya,
4: beli
5: bener,
4: dikirim
5: bener.
4: Cuma 15 kilo 15 ribu. Wah, worth it banget sih jujur. Sekali lagi, Kak Marissa terima kasih banyak ya udah mau ngobrol, udah mau sharing soal Kudapan Kami, jajanan pasar yang to the next level ini, cocok buat hampers dan lain-lain juga ya. Terakhir mungkin ya, ada yang pengen disampaikan seputar Kudapan Kami nih, silakan boleh.
5: Apa ya? Jajanan pasar itu nggak kalah sama jajanan-jajanan yang lagi happening sekarang deh gitu. Harus perlu dicoba terus gitu. Jangan sampai meninggalkan jajanan-jajanan tradisional itu aja sih.
4: Iya sih. Terima kasih banyak sekali lagi ya Kak Marista ya.
5: Ya sama-sama.
4: Sehat selalu, lancar terus usahanya. Makin
5: amin, amin, amin.
4: Juga. Nanti abis ini Rangga storyin juga di Instagramnya Pro 2 ya, kita cicip
5: makasih
4: juga teman Pro 2 sekali lagi. Aku kita yang makasih.
5: Ya, makasih banyak.
4: Selamat
5: ya. Ya, makasih banyak Kak Rangga.
4: Selamat
5: siang.
4: Kembali beraktivitas. Bye bye.
5: Bye bye.
0: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

aku Mahal ini, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Bandung. Sekarang teman Pro 2 Rangga pengen ajakin kamu main ke Belanda. Ngapain gak? Ya iyalah, lihat para pemain Indonesia yang lagi berkiprah di Liga Belanda. Berita sepak bola dari Eredivisie Belanda, teman Pro 2, di mana ada 3 pemain timnas Indonesia yang berkarir di Liga Belanda yang mendapatkan hasil berbeda ya di laga pekan ke-6 musim 2026-2027 ini, di mana Dean James, bek kiri Indonesia, bersama Go Ahead Eagles ini bermain imbang satu sama melawan Groningen. Sedangkan Justin Hubner dan Ole Romeni di Fortuna Sittard ini kalah telak 1-5 saat Fortuna Sittard menjamu Ajax Amsterdam, di mana itu ada Martin Paes juga, teman Prodo. Tapi sayangnya seperti Martin Paes ini hanya ada di bangku cadangan ya. Sementara itu pemain abroad timnas lagi ada Emil Audero yang keren banget ini. Meskipun timnya kalah 4-1 Rayo Vallecano, ini melawan Real Madrid. Uji debutnya langsung lawan Madrid loh ya. Meskipun kebobolan 4 gol, tapi ini kurang lebih melakukan 7-8 penyelamatan loh Emil Audero. Emang keren nih kiper-kiper kita ini, luar biasa teman-teman Pradua. Sangat membanggakan sekali ya. Dan James imbang, Emil Audero debut, yang pasti semuanya membanggakan Indonesia karena berhasil atau bisa main di kancah internasional juga, teman Prodo. Don't go anywhere, Rangga masih bakal update seputar olahraga pastinya di Santai Siang Pro 2 Bandung.

0: kalau lari atau pusat atau apapun ada starter packnya nih.
1: Bener.
0: Kita pengen tahu nih starter pack anak pedal tuh apa aja nih.
2: Starter pack apa ya? Yang penting punya sepatu sih sebenarnya, lebih paling penting sepatu yang ngegrip lah.
0: Okay.
2: Minimal sepatu buat olahraga.
0: Oke, sepatu. Terus bawa apa lagi? Air minum.
2: Yeah. Air minum kalau enggak bawa bisa beli.
0: Oke.
2: Okay. Kalau enggak mau beli ya bisa minta.
0: bisa jadi beban ya.
2: Sepatu paling baju, celana olahraga senyamannya. Kalau raket kan sebenarnya bisa nyewa.
0: Oh iya. Anduk mau masing-masing
2: kan. Anduk masing-masing
0: bareng-bareng nanya.
1: Sangat
2: bisa minjem nanti panu.
1: Bisa ratel.
0: Berarti enggak harus pakai topi ya pedalnya?
2: Enggak harus pakai topi. Fashion aja sebenarnya.
3: Indoor juga kan ya.
1: Tempat pedal di Bandung yang paling enakin gimana?
0: Iya coba beberapa sebutin aja menurut teman-temannya.
1: Kayaknya paling enakin di Jema, lega gitu atau enggak di Haridang.
4: Kalau menurut aku pribadi sih di pedal PPC ya.
3: Oh.
4: Iya, karena
0: gimana tuh Kak?
4: Di Sukajadi.
2: Sukajadi.
0: Sukajadi.
4: Rumah lu di Karangcineng.
0: Belah dekat rumah saya enggak tahu ada tempat pedal.
1: Sama.
0: PPC ke mana pas PPC?
4: Naik lagi ke atas.
0: Belok kiri ya?
4: Iya, belok kiri.
0: Wah.
4: Ya. Ada coffee shop namanya Blue Doors.
0: Iya.
4: Di Kakanan. Oh,
0: tapi teman-teman sering main di sana?
4: Beberapa kali sih. Karena di situ ada coffee shopnya, ada segala macam. Jadi kayak abis pedal tuh bisa kita ngopi dulu dan
0: gitu. Oh, itu di situ paling enak ya.
4: Keren. Ngomongin lapangan pedal di Bandung tuh baru ada sekitar 14 dan coming soon-nya sekitar 8 atau 10 lah.
0: Bakal ada
4: jadi kayak 2 bulan ke depan bakal ada 20 lapang pedal di Bandung.
0: Oh, gila, okay. Gila. Tapi dari teman-teman diem-diem pedal, mungkin tips apa sih kalau kita yang pemula pengen yang belum pernah pengen main, apa yang harus disiapin, fisik atau apa gitu ya?
1: Yang harus disiapin,
0: tips ini.
2: Siapin mental ya
1: pasti.
3: Banyak banget ya mental.
1: Jauh. Iya. Kita anak sebagai anak olahraga ya, guys.
0: Iya.
1: Tertantang kita ya.
0: Aduh, tapi mental. Jujur sih kayak kita banget sih olahraga mah. Gitu. Terus apa lagi? Mental?
2: Baju olahraga, sepatu olahraga, aman. Sama apa ya?
0: Fisik ada fisik.
4: Tumbler kali ya.
0: Jadi selebihnya ya udah ngikutin aja gitu,
2: fun
0: aja ya.
2: Fisik ngikutin lah. Yang penting harus pemanasan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2. Dan masih nemenin kamu di Santai Siang Pro 2 Bandung sampai di jam 2 siang nanti, teman Pro 2. Don't go anywhere jadinya, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, buat kamu yang lagi nyantai-nyantai aja hari minggunya, terpantau jalanan hari ini lebih agak lengang ya, teman Pro 2. Mungkin orang-orang lebih memilih untuk diam di rumah aja gitu, nontonin acara-acara olahraga, nontonin tinju biasanya kalau hari Minggu ya. By the way, ngomongin soal tinju ataupun bela diri nih, teman Pro 2, ada juara dunia kelas welter 66 kg di World Boxing Council atau WBC. Ryan Garcia ini menang technical knockout atau TKO atas Conor Benn untuk mempertahankan sabuk juaranya di T-Mobile Arena Las Vegas, Amerika Serikat di Minggu waktu Indonesia bagian Barat. Dikutip dari WBC, Garcia ini mencetak TKO, teman Pro 2, di ronde kedua loh, setelah menghujani Ben Connor ini dengan serangan yang bertubi-tubi, akhirnya memaksa wasit itu harus turun tangan buat menghentikan pertarungannya. Tapi sejak ronde pertama juga ini Ben tuh tampil agresif banget dan berusaha buat ngambil inisiatif serangan gitu buat ngedikte jalannya pertarungan. Nah, tapi penantang asal Inggris itu beberapa kali tuh mampu ngasih tekanan ke Garcia dan sempat bikin sang juara juga harus kerja keras buat keluar dari tekanan. Tapi sampai akhirnya Garcia lah yang menang TKO. Keren banget. Kalau ngomongin soal boxing atau tinju gini tuh aku doyan banget nontonin karena bapakku suka nonton biasanya di Minggu pagi.

cuman Pro 2. Tapi ngomongin soal boxing juga, ini salah satu acara boxing yang rame di sosial media di Indonesia juga, itu Beyond Combat. Ini kabarnya bakalan ada di Bandung, lebih tepatnya di Gor Citra Arena, di Bandung Arena. Waduh, kayaknya bakalan seru ya teman Pro 2. Tapi menurut aku ya, sebagai orang yang pernah boxing latihan sebulan doang, ini worth it banget buat kamu harus nyobain olahraga boxing buat rilis emosi, rilis stres juga. Dan menurutku, siapa nih kira-kira orang yang bisa aku call out? Enggak, bercanda.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini...
4: Tahu gak? Kota yang perhatian banget.
5: Semarang?
4: Salah.
5: Kediri?
4: Salah.
5: Talu kah bro?
4: Apa? Purwokerto.
3: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
6: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
7: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
6: Oh, NPD.
7: Narcissistic,
6: ya, personality disorder. Personality disorder.
7: Oh, kepedean gitu.
6: Oh.
3: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
8: Produeva,
3: teman terbaik kamu.

Thank you banget teman Pro 2 buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah di Santai Siang Pro 2 Bandung. And it's time for me to go teman Pro 2. So happy banget nemenin siangnya kamu. Sampai sekarang di jam 2 ini Rangga harus pamit duluan. Karena di jam 2 sampai jam 4 kita bakalan gabung ke Pro 2 FM Jakarta teman Pro 2. Kita bakal dengerin tangga lagu Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Besok Rangga bakal nemenin kamu lagi. Yang pastinya di siang hari juga jam 10 sampai di jam 3. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Enjoy listening.

0: Yang penting adalah sekali di udara, tetap di udara, oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya, karena kamu harus banget dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry, ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang gak bisa bareng-bareng gitu ya. Ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: Ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lasmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, eh ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: lagu ini yang banyak di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

Rika dan juga adik gue Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto

0: Siap aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada

0: musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother bouncer bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

terbaik kamu. Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produser, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman produser, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya.

0: kedua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai, teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 Temaprodo minggu ini memasuki minggu ke-8-nya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 Temaprodo minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Minggu ada si Inspiro dengan Day on This Hill. Yes, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Masih di Indonesia Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: salah satu lagu yang menarik banget teman Pro Duo faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Selamat 13 minggu. Wow, what a number for Eyelid. This is no cute anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number 3.

0: selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Adjust Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman perdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu teman berdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sore ceria kamu ditemenin sama Lala. Yes. Dan tentunya ini bentar lagi aku akan switch ke bahasa Inggris ya, karena abis ini kita bakal ada di segmen English Corner. Yes. And of course aku juga akan sendirian ya di English Corner kali ini. Langsung aja kita switch kali ya teman Pro 2 ke bahasa Inggris, karena gak bisa nih di English Corner kita pakai bahasa Indonesia. Bercanda, oke. Aku switch dulu. Good afternoon English Corner listeners, welcome back to Sore Ceria only on Pro 2 di Bandung. Yuhuu. Teman Pro 2, kalau biasanya kita belajar bahasa Inggris tuh textbook gitu ya, kita belajar di buku atau enggak dikasih tugas sama guru. Dan hari ini kita buang dulu bukunya ya ke samping, jangan dibakar ya, nanti dimarahin guru. Karena hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sebenarnya kita lakuin hampir setiap hari, yaitu learning English without textbook. Yes. Dari lagu, mungkin dari film, TikTok, game, sampai mungkin chattingan sama teman-teman kamu, mungkin ada slang-slang Inggris yang kamu gak sadar nih kamu gunain setiap hari. And sometimes we don't even realize that we're learning English. So is it possible to become good at English without sitting in front of a grammar book? Well, we're gonna find out today. Dan tentunya juga teman Pro 2 Lala gak sendirian di sini. Udah ada Diandra dan Jalu yang ada duduk di depan Lala nih ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Boleh dong perkenalkan dulu ke teman-teman Pro 2, boleh banget pakai bahasa Inggris. Boleh, boleh. Mulai dari siapa dulu nih?
1: Okay. Hello everyone. My name is Diandra Early Atifasari. You can call me Dian or Diandra, and I am here with English One Banda.
0: Yay! Next.
2: Hello, my name is Jalu Kelana Arya Bima Wijaya. I am from English One Banda also.
0: Wow, you guys are so amazing. Keren banget. Makasih ya anyway udah datang ke sini. Udah mau ngobrol sama aku dan sama teman-teman Pro 2 juga tentunya. Aku happy banget ditemenin sama kalian hari ini. Anyway, so could you tell me a little bit like what usually you do with English in your daily life? Mau siapa dulu nih?
2: Okay. I use it daily. I am proficient at English. I am proficient at the age of 7 or 6.
0: Mm-hmm.
2: That's because I do learn it when I was younger. So in fact, my first language is actually English.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kita Jalu tuh Pro 2, first language-nya, bahasa pertamanya Jalu itu adalah bahasa Inggris.
2: Yeah.
0: Terus kamu struggle nggak untuk belajar bahasa Indonesia atau enggak?
2: No, actually.
0: Okay. Karena ada kan kayak type of people yang susah juga untuk belajar bahasa Indonesia.
2: Like my mom teach me Indonesian,
0: and
2: it developed some kind of way of learning Indonesian.
0: Ah, okay. Ih, keren banget. Berarti memang dari kecil kamu dibiasain untuk ngomong bahasa Inggris.
2: Yeah, mostly from other things.
0: Okay, Diandra, gimana? How about you?
1: Kalau aku sih ya, aku bahasa Indonesia itu pasti language pertama aku.
0: Mm-hmm.
1: Tapi along the way, dari aku kecil banget, orang tua aku udah ajarin aku buat pakai English in a daily life gitu.
0: Okay.
1: Jadi kartun-kartun, film-film, aku nontonnya pakai bahasa Inggris, subtitle Inggris. Dan emang kalau lingkungan aku, my environment itu jarang banget buat mereka itu pakai bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Jadi it's quite hard for me to use English in a daily life sekarang-sekarang, but that's why aku ikut les Inggris. Aku tetap usahain buat belajar bahasa Inggris setiap hari and use it secara daily aja gitu. Kayak kalau misalnya kosakata kalian yang bahasa Inggris kayak OTW itu tuh sebenarnya on the way gitu.
0: Yeah.
1: Nah itu tuh udah pakai bahasa Inggris dan itu bagus banget gitu sehari-hari dipakai.
0: Bener-bener, aku setuju sih. Jadi memang kita tuh kadang suka tanpa sengaja dan tanpa sadar juga ya teman Pro 2. Kalau kita itu masih menerapkan bahasa Inggris, bukan kita so Inggris, enggak, tapi memang udah kebiasaan gitu ya. Contoh kayak on the way, OTW tadi, terus
2: OTW.
0: Misalnya apa ya, anyway gitu,
1: tanpa disadarin.
0: By the way,
2: iya
0: BTW gitu. Itu hal-hal kecil yang kita tuh nggak sadar gitu. Bahkan mungkin kita nonton TikTok pun kan sering tuh ada lewat dari FFP luar negeri mungkin ya, dari barat. Dari situ itu kita juga tanpa sadar lagi dan lagi kita belajar nih bahasa Inggris sedikit demi sedikit, kita jadi hafal juga mungkin ya satu atau dua kata baru lah dari bahasa Inggris gitu.
2: Yeah.
0: So untuk segmen pertama nih ya, are we actually learning English? Okay, let's start with something simple ya. Sometimes we say I don't really study English, but then we spend 2 hours watching English videos, listening to English songs, or playing games in English. And Diandra, what is your most unexpected source of English? Maybe TikTok, YouTube songs, movies, games, or even memes? Maybe
1: my most unexpected is obviously social media. Mm-hmm. I use social media a lot every day. Like kalau misalnya dilihat screen time-nya, jujur malu. Malu banget kalau lihat
0: jujur ya.
1: Tapi aku ngebiasain buat algoritma TikTok aku, social media aku itu untuk bahasa Inggris, berbasis yang bahasa Inggris.
0: Oke.
1: Jadi yang kayak influencer-influencer atau musik-musik itu dari bahasa Inggris. Dan kalau aku punya tips nih. Kalian kalau misalnya nonton TikTok, itu nyalain subtitlenya itu bahasa Inggris. Mau videonya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, nyalainnya bahasa Inggris. Dan itu bakal ngebantu banget. Karena itu kayak, kan kalian pakai social media tuh hampir tiap hari ya.
0: Bener.
1: Nonton TikTok tiap hari. Coba biasain nyalain subtitle. Terus cari-carinya itu yang bahasa Inggris, nyalain musik. Coba sambil dilihat liriknya, mungkin kalian bisa belajar. Oh, kata dari ini tuh apa ya, bahasa Indonesianya apa, artinya apa. It really helps along the way sih buat belajar bahasa Inggris.
0: Benar-benar, aku setuju banget, setuju. Tapi ada gak sih kayak kata-kata baru mungkin yang kamu dapetin di social media, terus kamu kayak actually use it in real life gitu?
1: Ada banget, aku tuh baru tahu kata thought provoking. Itu tuh aku juga belajar kan di sekolah. Dan aku kayak, ini apa ya, kalau misalnya penasaran langsung aja dicari tahu apa, dan itu tuh artinya apa, dipakai-pakainya tuh apa, dan it really helps gitu. Itu menambah kosakata baru, menambah wawasan baru, itu bagus banget sih.
0: Okay, keren banget Diandra, tapi aku emang setuju sih, karena kan tadi kita udah mention juga di awal ya, kalau kita ini gak sadar kalau kita setiap hari tuh terpapar oleh bahasa Inggris gitu sebenarnya. Jadi kalau masih ada teman-teman kamu yang bilang, ah so Inggris lu, ini lu di Indonesia gitu,
1: jangan lu kesindir kalau kayak gitu.
0: Benar banget, apalagi kan Inggris juga udah bahasa internasional ya. Kamu bisa ngobrol sama orang luar tuh pakai bahasa Inggris juga. Okay, Jalu, what about you? What's one English word or phrase that you learned outside school and now use all the time?
2: I think it's about any slang words basically.
0: Benar sih.
2: Basically any slang word from social media, from YouTube, from TV. Actually like a lot of TV tropes slang is well from TV also. Jadi kebanyakan aksen-aksen itu terus slang-slang itu aku belajar gitu.
0: Ada nggak, coba spill dong ke teman-teman Pro 2, mungkin mereka sering lihat, sering dengar tapi nggak tahu nih. Apa tuh? Ada, kalau aku contoh nih ya, sebenarnya ini singkatan sih. DW, aku baru tahu itu don't worry, jujur aku baru tahu. Aku kira kayak DW apaan sih DW? Oh ternyata don't worry. Oh my god. Ada lagi enggak?
2: I don't care, IDC.
0: Itu basic kan. IDC, I don't care.
2: But everybody don't know it actually.
0: Really?
2: Yeah.
0: Nggak semua orang tahu.
2: Not a lot of people know IDC is
1: missing. Yeah. Oh. Biasanya mereka tuh taunya IDK, I don't know.
0: Terus oh iya.
1: IDC, I don't care.
2: Everybody use IDK. Yeah. Well, nobody use IDC.
0: Oh iya, benar-benar. Ada lagi nggak?
1: Apa ya? Oh, mungkin yang kayak sekarang banyak yang kayak anak-anak Gen Alpha gitu kayak Aura, Riz. Nah, itu tuh jujur aku juga kayak, "Hah, itu apa?"
0: Okay. Terus kalian udah tahu nih sekarang artinya apa?
1: Tahu.
0: Boleh jelasin enggak?
2: So, Riz is short for charisma actually.
0: Oh, Riz charisma. Oh iya, okay.
2: So somebody have charisma is like, "Oh, you have Riz."
0: Okay. Terus kalau aura itu maksudnya kemana sih? Sebenarnya kayak plus 1000 aura. Itu apa ya? Jujur aku enggak ngerti ini, nenek-nenek di sini enggak ngerti ini.
1: Apa ya kalau aura tuh kayak
2: presence ya.
1: Presence kayak kamu misalnya masuk ruangan, oh my god, auranya langsung tambah 100.
0: Berarti kayak in actual word aura kan sebenarnya kayak udah aura gitu.
1: Yeah, it means hal yang sama gitu, aura
0: Oh my god. Jadi memang banyak banget teman produa slang atau mungkin singkatan-singkatan yang kamu belum paham teman produa. Nanti juga bakal Lala, Diantar dan Jalu kasih tahu juga ke kamu teman produa. Apalagi ya mungkin IDC, IDK, WYA, where you at?
2: I just heard that.
0: Yeah. Masa sih? Where you at?
2: Probably like some millennials I think.
0: Iya lagi, ya Allah aku ketahuan banget tuanya. Tapi aku kayak gitu kalau nanya temen aku WA gitu. Kalau kan emang nanya gimana?
2: Where you at?
0: Iya, where you at? Aku disingkat kan, WYA. Ya ampun, lucu banget. Tempro 2 nih ya, kalau misalnya punya pertanyaan tentang slang atau misalnya ya singkatan-singkatan baru nih di bahasa Inggris yang kamu mungkin belum paham, boleh banget kamu langsung tanya-tanya aja ke Lala, ke Diantar sama ke Jalu. Langsung aja WhatsApp Pro 2 di 0812 6020 9696. Lala tungguin ya, kita belajar bareng nih bahasa Inggris di English Corner.

Mengapa panggung atau platform tempat model melenggang atau istilah lainnya runway disebut catwalk? Padahal yang berjalan di jalur itu adalah manusia, bukan kucing. Rupanya hal ini disebabkan karena panggung tempat model itu berjalan biasanya berukuran sempit, hanya cukup untuk dua orang model melenggak-lenggok secara bersamaan. Selain itu, cara jalan para model pun diatur. Mereka harus anggun dan elegan. Satu kaki harus lurus tepat di depan kaki lainnya. Cara jalan inilah yang dianggap mirip dengan cara jalan kucing di permukaan sempit. Makanya akhirnya jalur tersebut disebut catwalk.

0: Masih barengan sholat di English Corner dan sama Diandra dan juga Jalu. Yes. Tadi teman produ kita kan udah sempat mention ya, belajar bahasa Inggris itu enggak selalu di depan buku atau di sekolah atau ya kamu duduk di tempat bimbel, enggak selalu kayak gitu. Kita bisa belajar dari manapun, dari TikTok, dari video, mungkin dari memes juga ya, kalau sekarang udah banyak banget memes Inggris yang sebenarnya tuh niche sih menurut aku, jujur. Kalau memes itu enggak semua orang paham gitu karena aneh kadang humornya, ya kan. Dan yang terutama sebenarnya yang paling kita enggak sadar adalah belajar dari lagu teman produ. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke song of the day. Yes. Lagu yang kita pilih hari ini datang dari Ariana Grande yang We Can't Be Friends. Wow, sebenarnya judulnya udah menarik banget. We Can't Be Friends. Kita nggak bisa jadi teman. Tapi yang menarik nih, lagu ini sebenarnya punya banyak expression dalam English yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari nih, teman Pro 2. Nah, Diandra, kalau kamu denger judul We Can't Be Friends, menurut kamu ini lagunya tuh lebih kayak ke breakup song, friendship problem, atau kayak ada sesuatu yang lebih complicated gitu?
1: I feel like English songs itu tuh mereka tuh judul-judulnya, lirik-liriknya itu is a bit complicated.
0: Okay.
1: Mereka menggunakan frase-frase yang gak semua orang ngerti. Mm-mm. Dan buat dari judul yang We Can Be Friends, kalau dari judulnya itu tuh tentang persahabatan, tentang temenan. Mm-hmm. Kita gak bisa lagi temenan.
0: Yeah.
1: Gak buat, itu apa artinya? But I feel like kalau dari lirik-liriknya itu, it feels more like about a relationship that you have just finished.
0: Mm-hmm.
1: And after you finished the relationship, you can't be friends anymore. It's like you break up and then people expect, he expect or they expect for you to be friends after that, but Ariana feels like we can't be friends anymore.
0: Okay. Jadi lebih kayak udah cut off aja gitu. Iya, benar. Kalau menurut Jalu nih, kenapa Ariana milih kata we can't be friends, bukan kayak misalnya we shouldn't be friends? Nah, itu kan kayak mirip-mirip ya sebenarnya, yeah, ya. Menurut kamu gimana?
2: Menurut aku itu lebih ada dua artiannya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Double entendre lebih.
0: Oke, okay, jelasin dong.
2: Jadi double entendre itu kayak sebuah kata atau frasa yang itu ada artinya yang ada dua. Jadi
0: okay,
2: menurut aku we can be friends bisa jadi tentang persahabatan,
0: mm-hmm,
2: tapi juga buat pacaran gitu dan juga buat break up gitu.
0: Oke, okay, jadi kalau shouldn't itu misalnya terlalu kaku gitu ya artinya, cuma yeah, satu doang. Kalau can't ini jadi bisa kemana-mana gitu.
2: Oke.
0: Sekarang kita bedah dulu liriknya ya. Okay. Coba mungkin boleh juga Diandra sama Jalu baca liriknya We Can Be Friends. Ini kan yang pertama, I didn't think you'd understand me. How could you even try? I don't wanna tiptoe but I don't wanna hide. Nah jujur, ini aku penasaran ya. Menurut kalian, I don't wanna tiptoe but I don't wanna hide, itu maksudnya apa sih sebenarnya menurut kalian nih? Kalau kalian menginterpretasikan dari lirik itu,
2: I think Ariana meaning of it is I don't wanna tiptoe, basically I don't wanna be seen, I think.
0: Oh,
2: I don't wanna be seen with you, like being seen with you, but I don't wanna hide. Basically it has like something with crushes or like being, you know, obsessive, you know?
0: Okay, wow. Okay, jadi dia gak mau sembunyi-sembunyi, dia gak mau kelihatan, tapi dia juga gak mau sembunyi.
2: Yeah.
0: Rumit ya, yeah, emang Ariana ini.
2: Yeah,
0: benar, makanya tadi Diana udah sempat mention juga di awal kalau memang lagu bahasa Inggris itu mostly complicated ya liriknya.
2: Yeah.
0: Oke, okay, setuju. Terus dia juga bilang, but I don't wanna feed this monstrous fire. Berarti dia gak mau ngasih makan ego kali ya?
1: Iya, yeah. Ego kan susah ya buat kita kontrol.
0: Bener.
1: Dan di sini tuh Ariana bilang kalau misalnya aku tuh nggak mau ngasih makan ego ini.
0: Okay.
1: Kalau misalnya ego aku makin besar gimana?
0: Benar. Dengan bahasa monstrous fire.
1: Yes.
0: Dengan bahasa yeah, api, berapi-api gitu.
1: Yes.
0: Ya.
2: Emotional.
0: Okay. Terus dia bilang just wanna let the story die and I'll be alright. We can be friends but I'd like to just pretend. Kita nggak bisa nih jadi temenan tapi gak apa-apa deh kalau pura-pura gitu ya.
1: Yes.
0: You cling to your papers and pens, wait until you like me again. Nah, itu gimana tuh maksudnya tuh? Kenapa harus cling to paper and pens?
1: Jadi itu tuh lebih kayak kita tetap deket sama nih orang. Terus kayak kita dikit-dikit we are still like slowly close to be this with this person again and just wait until you like me again. Jadi kita tetap dekat, kita tetap teman dan aku bakal nunggu sampai kamu suka sama aku lagi.
0: Oh, oke, okay, bener. Tadi udah dimention sama Jul agak yeah, obsesif ya. Ternyata
1: yeah,
0: bener. Iya. Oke. Keren juga ya liriknya kalau misalnya kita beda ya ternyata lagu-lagu yeah, bahasa Inggris. Terus habis itu, wait for your love, love, love, I wait for your love, me and my truth, we sit in silence. Tuh teman berdua, aku dan kejujuranku, kita berada dalam diam gitu. Baby girl, it's just me and you, cause I don't wanna argue, but I don't wanna bite my tongue. Yeah, I think I'd better die. Dia kayaknya lagi capek mungkin ya di sini.
2: I think maksudnya Ariana nggak mau kayak reveal ke ininya, mungkin ke lovernya.
0: Oke, okay, kalau dia sebenarnya lagi capek gitu.
2: Kayaknya mungkin lebih capek atau enggak. Gak mau kalau misalkan ini menjadi temenan aja.
0: Okay. Terus nih bagian yang know that you made me, I don't like how you paint me. I don't like how you paint me itu lebih ke aku gak suka gimana kamu mendeskripsikan aku atau melihat aku gitu gak sih?
2: Yeah.
0: Okay. Yeah.
1: Jadi tuh aku gak suka bagaimana kamu mendeskripsikan aku. Aku gak suka kalau misalnya kamu tuh bilang aku orang jahat. Aku gak baik dalam hubungan ini, tapi aku masih tetap di sini. Aku masih I'm still hanging on to the industry with
0: yeah,
1: this thread.
0: Betul. Okay. Jadi dia tuh di sini lebih ke kayak membahasakan, mendeskripsikan itu dengan paint, dengan melukis yeah. gitu ya. Yeah, melukis. Itulah tadi makanya tadi kita bilang juga tentang produknya. Memang kalau dibahas lirik-lirik di lagu-lagu bahasa Inggris itu banyak yang nggak sesuai dengan arti harfiahnya ya sebenarnya.
2: Yeah.
0: Contoh tadi kayak tiptoe. Tiptoe kan artinya kayak apa sih bahasa Indonesianya? Berjinjit ya. Berjinjit. Tapi di sini tadi kamu Jalu bilangnya apa tadi artinya? Kayak enggak mau kelihatan gitu. Tapi enggak mau sembunyi gitu. Jadi ini emang hal-hal yang harus kita bedah gitu liriknya. Kalau misalnya kamu cuma baca sekilas mungkin kayak apaan sih dia enggak mau jinjit gitu.
1: Jadi kata-katanya itu tuh punya yang kalau misalnya kita kayak tiptoe itu kan jinjit-jinjit
0: ya,
1: kayak diam-diam. Tapi kalau misalnya udah di lagu it means a whole different, it has a whole different meaning.
0: Benar. Yes. Aku setuju banget. Contoh kayak tadi juga Monsters Fire ternyata artinya ego.
1: Iya. Bukan beneran api yang luluh.
0: Iya, benar. Benar, sama di sini juga kayak I don't like how you paint me. Mungkin kalau ngomong gitu dong, aku enggak suka nih kamu ngelukis aku kayak begitu.
1: Kok
0: gitu kan?
1: Kita.
0: Iya, dilukis gitu. Tapi di sini benar mendeskripsikan. Terus dia juga lanjut lagi ya, I'm still here hanging not what you made me. It's something like a daydream, but I feel so seen in the night. Oh, berarti dia merasa dilihat di malam hari, tapi dia merasa kayak halu, berarti daydream tuh apa ya? Kayak gitu kan, kayak
1: daydream
0: lagi ngehalu kan?
1: Itu halu kayak
0: halu di siang, bukan ya, halu di siang hari.
1: Kayak yeah. kamu tuh memimpikan hal yang sulit untuk terjadi.
0: Ya lagi bengong gitu
1: ya,
0: kan ya?
1: Iya, lagi bengong, terus kamu bikin kayak what if gitu.
0: Bener, kayak what if, when ya gitu. Tuh kan, ternyata ada lagi kan di TikTok tuh, when ya, oh aku ada belajar, ingat aku sekarang tuh banyak bahasa-bahasa orang have, orang heaven.
1: Oh my god, itu sering banget dipakai kalau misalnya lagi nongkrong sama teman-teman.
0: Jujur ini jadi keinget gara-gara tadi ngomong apa tadi? Itu yang ngehalu, ngedim-dim gitu. Oh iya lagi sekarang tuh orang-orang TikTok jadi lucu banget. Orang have, orang heaven, becusan yang gitu-gitu. Bisa ant.
1: Iya, bisa banget mereka bikin kayak gitu dan itu lucu gitu.
0: Iya, jujur.
2: Bisa relatable, bisa funny.
0: Iya, benar. Oke, kita balik lagi ke lirik yang We Can Be Friends. Jadi intinya teman pro 2 kalau di lagu ini Ariana tuh bilang kayak, ya sebenarnya kita tuh, aku gak bisa nih temenan sama kamu karena mungkin dia masih ada rasa obsesi ya.
1: Iya. Dan di ujungnya juga nih ya, I'll wait for your love. Itu tuh dalam banget kata kalimatnya ya. Kayak walaupun dia udah di relationship ini sama sama partnernya itu udah di
0: ujung tanduk gitu ya.
1: Like he doesn't treat me like a good person. He treat me like I'm something else. Dan tapi tetap aja Ariana tuh I'll wait for your love. Aku bakal nunggu di sini sampai kamu benar-benar mau sama aku. Until you actually love me like I love you gitu.
0: sedih ya Ariana. Jadi memang kalau misalnya kita lihat keseluruhan lagunya itu bukan cuma soal kayak aku nggak mau berteman sama kamu, tapi ada perasaan ketika dua orang ini sebenarnya masih ada attachment gitu ada, ya, sebenarnya kayak masih. Gitu. Dan mereka sudah sadar juga sebenarnya hubungan ini tuh udah nggak sama lagi kayak dulu.
1: sedih ya.
0: Jujur iya. Nyesek nih. Dan mungkin ada keinginan juga untuk move on sebenarnya untuk move forward. Tapi
2: ada
0: di saat benar. Tapi di saat yang sama juga kayak aduh. I feel like kayak masih bisa nih what if tadi.
2: When ya.
0: Aduh lucu banget. Berarti iya benar when ya gitu. Jadi makanya ada bagian juga yang liriknya tuh I'll wait for your love tuh diulang-ulang terus kan. Wait for your love, wait for your love. Gitu. Jadi memang ada kontradiksi yang menarik di sini sebenarnya teman pro 2 di mana dia bilang we can be friends tapi masih ada bagian dari yang kayak I wait for your love. Gitu. Emang rumit ya cinta itu.
2: Iya,
0: kalau ngomongin cinta ditambah lirik lagu udah deh.
1: Kan. Terus malam hari no.
0: Iya. Aduh walaupun mungkin kalian ini lagi masa-masanya ini banget ya, apa cinta remaja gitu segala macam masih Tuh senyum-senyum tuh Diandra tuh.
1: Cinta. jangan harap Dilan Milea deh kalau nonton
0: Bandung. Jujur kan biasanya kita mikir 17 tahun ini lagi happy-happy-nya ya.
1: Iya.
2: Lagi happy-happy-nya.
0: Tapi lagi happy-happy-nya enggak?
1: Happy.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Oke deh, kalau Diandra nih menurut kamu ya, apakah mungkin seseorang benar-benar move on kalau masih berharap orang tersebut kembali?
1: Gimana ya? Kayak aku tuh sering banget jangan berharap.
0: Oke.
1: Okay. Oh, itu benar-benar like quotes yang aku dalemin banget, karena if you're hoping for something that you know you cannot get, mm-hmm. you know you cannot have, you will just break. Kamu bakal jadi hancur aja.
0: Benar.
1: You will, like, dan kalau misalnya orang yang benar-benar move on itu ketika kamu sendiri happy, kamu sendiri bisa melihat dia happy, dan I feel like that's the definition of kamu udah gak gamon lagi. Move on is hard.
0: Yes.
1: I will tell you that. But
2: udah pernah kayaknya.
0: Kayak expert banget gitu ya.
2: Wow, banget ini.
1: Jalanin aja.
0: Okay.
1: Tips dari aku, harus banyak main sama teman-teman. Jangan gamon ya guys. It's hard. Kalian kita masih remaja.
0: Iya, yeah, exactly.
1: Belajar dong. Main sama teman. Kita belajar, kita ngejar PTN, PTL.
0: Yes, PTN. Dan Jalo, kalau kamu sendiri nih ya, menurut kamu lebih sulit kehilangan seseorang atau harus menerima bahwa hubungan dengan orang ini udah berubah?
2: Jujur nih ya, aku
0: ini kita nyambung-nyambung sama lirik lagu ya, bukan apa-apa nih teman berdua nih.
2: Ini langsung ke pribadi ini.
0: Ini education.
2: Tapi menurut aku, buat people want to move on, you need to accept the feeling that oh, he probably don't want to see me again. Jadi karena
0: sakit ya.
2: Iya.
1: Accept the fact.
0: Iya.
2: Kayak move on itu bukan kayak period ya, tapi itu fase gitu.
1: Jadi iya lagi.
2: Fase kehidupan. Kalau misalkan orang yang gak mau lihat aku ya nerima aja gitu.
0: Wow, comes from someone

0: Sudah, Bu.
1: Amel, udah belum?
0: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
1: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
0: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.

0: tahu yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Masih barengan sama Lala dan
1: Dian dan Jalu.
0: Yeah. Kurang kompak lagi dong lagi. Okay, okay. Tuh, dua, tiga. Masih barengan sama Lala dan
1: Dian
2: dan Jalu.
0: Oke. Okay. Tadi kita udah bahas ya teman-teman Pro 2 tentang lagunya We Can't Be Friends Ariana Grande. Ternyata memang banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari satu lagu doang. Kita sekarang balik lagi nih teman Pro 2 ke topik kita di awal, yaitu Inggris gak harus selalu dari textbook ya. Kita sekarang adalah di segmen yang textbook versus real English. Nah, ini yang menarik sebenarnya teman Pro 2. Kadang Inggris yang kita pelajari sekolah dengan Inggris yang kita dengar sehari-hari itu beda. Setuju gak?
1: Setuju.
0: Misalnya ya kayak di textbook ini kan benar-benar saklek kayak would you like to accompany me? Kayak gitu kan. Tapi mungkin teman-teman kamu kayak want to come? Gitu, ya gak sih? Ya yeah, kan, atau kayak misalnya di textbook kayak I'm very tired. Terus mungkin teman kamu, atau misalnya kita kayak I'm exhausted gitu. Atau bahkan cuman kayak I'm dead gitu.
2: I'm tired.
0: Iya, yeah, yeah, I'm tired gitu. Ya menurut kalian ya, kenapa sebenarnya Inggris di textbook sama di real life itu beda? Gitu. Menurut kalian kenapa?
1: Kalau aku ya, kalau misalnya kalian kayak biasa di buku di sekolah, itu tuh kalian kayak belajar misalnya past tense yang kayak gitu-gitu.
0: Iya,
1: you learn about grammars, vocabulary, adjectives yang kayak gitu-gitu. But when you actually use it on your daily life, itu lebih kayak natural banget.
2: Very natural too.
1: Yeah. Kayak kalian ibaratnya kayak ngubah obrolan kalian dari yang bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Because you don't actually use what's in the textbook kayak plaketiplek gitu.
0: Yeah. Yeah.
1: Kayak grammar, vocabulary itu biasanya ada rumusnya cara buat bikin kalimat gitu in English. But when you're using it on your daily lagi ngobrol gitu. Yeah. Kalian
2: formal gitu ya.
0: Iya, yeah. Bahkan kayaknya sekolah sama orang bule pun kayak cuma kayak you hungry itu ngerti mereka ya.
1: Iya, itu mereka ngerti walaupun cara gitu, ngomongnya salah. Tapi
0: misalnya,
1: kayak ya ngerti.
0: Iya, benar-benar.
2: Enggak salahin kamu kalau misalkan bicara Inggrisnya kayak ada yang salah gitu.
0: Yeah, benar, karena sebenarnya iya, dan mereka juga harusnya ngerti dong kalau kita ini juga bukan native, kita ini juga turis atau kayak gimana gitu ya. Jadi tempro 2 sebenarnya enggak harus kayak plek-plek. Kamu jadi ngerasa Inggris itu susah karena di buku kayak gini harus ada V1, V2 gitu, harus ada Ayu Dewi misalnya kan. Oh, Ayu Dewi, iya kan? Itu aku masih ingat nih sampai sekarang
1: itu
0: nih.
1: Susah.
0: Iya.
1: Apalagi kalau misalnya kayak di textbook udah ulangan-ulangan. Oh my god.
0: Jujur iya. Susah. Benar.
1: Udah ngobrol sehari-hari. Oh my god, itu lancar kayak.
0: Benar, aku setuju.
1: Just go with the flow gitu kalau ngomong bahasa
0: bener,
1: Inggris.
0: Benar, benar.
2: Banyak kan orang itu punya love hate relationship dengan bahasa Inggris.
0: Iya, yeah. Setuju, aku setuju banget. Aku pun baru kemarin aku TOEFL. Aku paling jelek di grammar. Oh. Karena emang susah. Yeah. Susah, terus kayak aku tuh harus ganti-ganti. Jadi kalau misalnya kalian pernah, tapi udah pernah belum TOEFL?
2: Belum.
0: Belum pernah kan?
1: Belum.
0: Itu tuh kayak ada satu kalimat gitu. Kalimat full, tapi si teksnya itu kayak gak ada bedanya gitu loh. Itu kayak, apa sih gitu?
1: Kadang tuh susah banget for you to find a difference kayak, aduh ini bedanya apa?
0: Jujur.
1: Couldn't, wouldn't.
0: Iya benar, benar, benar.
2: Gak ada jauh bedanya, ada bedanya dari misalkan titiknya apa gitu.
0: Iya, jadi apalagi waktu kalau di TOEFL ini udah mungkin aku tingkat mahasiswa juga ya beda. Itu yang past tense-nya gitu-gitu bukan di kalimat kayak shouldn't, wouldn't gitu-gitunya, tapi di kata kerjanya.
2: Iya.
0: Di kata bendanya juga, jadi gitu loh.
1: Iya, bener-bener.
0: Ini apa sih? Gitu. Jadi memang teman Pro 2 sebenarnya Inggris itu gak sekaku itu. Tapi kalau memang kamu mau keluar negeri misalnya atau mau S2 segala macam ya, memang harus belajar, grammarnya kayak gitu. Walaupun mungkin di sana pun kalau kamu akan having conversation sama orang-orang di sana juga gak akan kok kamu harus kayak
1: gak akan
0: Ayu Dewi
1: iya,
0: gitu.
1: Iya. Using it to learn, kayak misalnya kalian mau kuliah di luar negeri atau kerja yang menggunakan berbasis bahasa Inggris.
0: Benar.
1: You should really learn it karena pasti materi-materinya kayak misalnya fisika tapi diubah jadi bahasa Inggris.
0: Nah,
1: it's very different.
0: Jujur, iya enggak sih? Jadi kalian tuh mikirnya dua kali tuh berdua nanti ya. Udah translate dulu nih ke Indonesia habis itu.
2: Terus
0: benerin lagi
2: terus
0: nih. Fisika, rumus. Iya. Aduh, luar biasa. Tapi aku setuju sih. Jadi sebenarnya kalau bahasa Inggris itu yang penting confident dulu enggak sih?
2: Iya, ya, harus ada confident.
0: Benar. Kita harus percaya diri dulu sama kita sendiri kayak ya udahlah gitu mau teman-teman kita Inggrisnya ngaco gitu ya atau gimana, yang penting kita tetap kita belajar setiap harinya, kita juga masih belajar dan kita juga bukan orang native ya, tapi kita ada kemauan untuk belajar bahasa Inggris. That's the point. Itu yang paling penting teman Pro 2. Masalah grammar itu menyusul nanti juga lama-lama bisa kalau memang bisa. Kamu benar-benar fokus untuk belajar di bahasa Inggris gitu. Seru banget ya Tempro 2 ngobrol-ngobrol sama Diandra dan sama Jalu juga. Tapi sebelum closing nih ya, kita main game kecil-kecilan dulu. Aku kasih beberapa English expression yang sering muncul di sosial media dan mungkin teman-teman Pro 2 juga sering baca. Tapi mereka nih masih gak ngerti artinya.
1: Boleh-boleh.
0: Ini udah aku list ya, yang pertama I'm down.
2: Oh, aku ikut.
0: Ya harusnya ya, gitu kan.
2: Ya,
0: tapi kenapa
2: bukan,
0: down ya?
1: Bukan down tuh bukan
0: bukan maksud, turun
1: bukan
0: gitu.
1: Turun bukan gitu. Turun gitu. Tapi bukan I'm down turun. Tuh kayak ya langsung gas, ayo.
0: Iya.
2: Ayo gas.
0: Kenapa? Kenapa kayak gitu? Kalian tahu nggak? Pernah baca atau pernah dengar gak kenapa I'm
2: pernah
0: down jadi kayak yuk gas gitu?
2: Karena ada kalau misalkan I'm down itu misalkan kayak oh aku ikut gitu. Itu dari sebenarnya dari African American gitu.
0: Oh.
2: Jadi slangnya African American I'm down.
0: Oh iya lagi mereka kan banyak slangnya ya kalau African American. Iya benar-benar. Terus apa lagi ya? Oh, that's on me.
1: Kayak kamu misalnya ngelakuin sesuatu, kayak kamu misalnya ngelakuin kesalahan, kayak ini siapa yang numpain botol minum aku? Oh, that's on me. Itu gara-gara aku gitu.
2: Atau enggak? Misalkan lagi mau beli itu beli makanan kan gitu.
1: Terus kayak misalnya ditraktirin
0: oh, gitu. Oh, nalangin ya.
1: Aku sama aku aja.
0: On me yeah, gitu. On me.
1: It has a lot of different meanings.
0: Sebenarnya ya. Oke. Seru-seru. Terus my bad.
1: Salah aku.
0: Salah gue yeah. Gitu ya. Kayak my bad. Kalau bahasa Indonesia nih kayak jeleknya aku kan enggak ya gitu enggak. Tapi di bahasa Inggris tuh enggak gitu. Salah aku nih teman berdua. Sorry gitu. Yeah. Itu my bad gitu. Terus no worries. Enggak apa-apa. Santai.
2: Relax.
0: Sama ada yang terakhir, I'm broke.
1: Enggak punya duit.
2: Bukan
1: aku hancur.
0: Nah, tapi enggak punya duit ya. Itu teman produk beberapa slang atau yang mungkin kamu sering dengar tapi kamu mungkin belum tahu nih artinya apa. Tadi udah dijelasin ya sama Diandra sama Jalu juga. Yang pertama ada tadi I'm down artinya gas, aku ikut, aku ikut. Terus that's on me, kalau enggak itu salah aku atau enggak kayak it's on me, itu aku yang bayarin gitu. Terus my bad. Sorry, maaf salah gitu, aku. Salah gue gitu. Terus ada no worries, gak apa-apa, santai gitu. Terus yang terakhir ada umbro, itu bukan hancur tapi bokeh ya teman Pro 2. Ini, itu akhir bulan ya teman Pro 2 kalau umbro gitu. Dan sebelum kita tutup English Corner hari ini, aku mau masing-masing dari kalian berdua ngasih tips nih ke teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi belajar bahasa Inggris, yang masih bingung untuk pede ngomong bahasa Inggris. Kasih dong tips-tipsnya.
1: Kalau dari aku, dari Dian, kalian harus pastinya mau dulu, harus punya kemauan dulu buat belajar Inggris. Dan kalian jangan malu buat misalnya pakai English on a daily life. Kalau misalnya kalian ngobrol sama temen, jangan malu kalau misalnya dibilang so Inggris. Kalau misalnya dibilang I'm on my way, kayak so Inggris banget dia. Jangan malu guys, sumpah itu kalian, kita di sini semua belajar, kita temenin teman-teman kita belajar juga. Terus sih dari aku.
0: Setuju. Dan malah harusnya bangga kalau misalnya kamu dibilang so Inggris. Berarti kamu pinter.
1: Gitu. Bahasa Inggris
0: tuh susah loh. Bener, period. Setuju. Dan dari Jalu nih, apa dong tips-tipsnya buat teman-teman
2: Dari
0: juga?
2: Jalu mungkin belajar dari film-film, televisi, social media juga. Yang penting membangun confidence buat bicara bahasa Inggris. Aku boleh shout out ya kepada content creator yang aku ikuti, Karelino di TikTok.
0: Jadi bahasnya
2: bahasa Inggris tapi dengan animasi yang paling menarik gitu.
0: Wow. Jadi memang benar-benar kali ini tuh nunjukin banget nih teman-teman Pro 2 kalau belajar bahasa Inggris itu enggak selalu harus duduk, buka buku, dengerin guru kamu ngomong, pegang pulpen terus kita ngafalin irregular verb sampai kepala kita udah mau meledak gitu. Enggak selalu tentang kayak gitu bahasa Inggris. You can learn from songs, you can learn from movies, you can learn from games probably or memes or you can learn from social media and most importantly you can learn by actually using it gitu. Karena sebenarnya bahasa itu bukan cuma sesuatu yang kita pelajari ya. Language is something we use, ya kan? Kalau misalnya kita cuma pelajarin doang tapi enggak dipakai juga, ya nanti lama-lama hilang juga ilmunya gitu. Jadi buat kamu teman-teman Pro 2 yang selama ini masih takut ngomong karena takut salah, ngomong aja udah, enggak usah takut. Salah sedikit enggak apa-apa, yang penting jangan sampai silent forever. And thank you so much ya Diandra sama Jalu udah join sama dan sama teman-teman Pro 2. Thank you very much. And of course buat kamu yang masih dengerin English Corner, jangan lupa ya untuk selalu percaya diri dan selalu terus mengasah diri kamu untuk belajar bahasa Inggris. Yeay! Gimana nih Diandra dan Jalu, ada closing statementnya nggak buat teman-teman Pro 2? Mungkin terakhir banget.
1: Closing statementnya, aku mau kasih shout out, boleh nih ya?
0: Boleh dong.
1: Boleh buat teman-teman aku di sekolah aku di Alsen adalah Minta Ramal. Thank you banget buat mereka yang selalu support aku. Dan of course my parents, dan jangan lupa buat jangan malu buat belajar Inggris, yes. Guys, jangan malu.
0: Period. Quotes of the day, jangan malu bahasa Inggris.
1: Yes, itu ya.
0: Dari Jalu ada kah?
2: Dari aku closing statementnya, build confidence using English and also learning everybody that using it.
0: Wih, period. Bagus, bagus, bagus. Makasih banyak ya, Diana sama Jalu ya. Seneng banget ngobrol sama kalian semua ini. Dan benar-benar nambah ilmu baru juga buat aku di sini ya. Dan aku juga yakin teman-teman Pro 2 juga have a lot of fun belajar bahasa Inggris di English Corner hari ini. Sekali lagi, Talanya mau bilang terima kasih banyak untuk ke Dendra dan Jalu. Ya, see you and bye-bye.
1: Bye.

0: Nusantara.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.

0: Rodua and the Rule.
1: Masih barengan sama Aldi sore ceria dan sekarang di Info Lalu Lintas. Yes, hari Minggu nih, coba kita lihat ya perjalanan di Kota Bandung. Perjalanan membawamu, kita lihat dulu nih apakah macet atau tidak. Let's see. Oke, yang pertama kita mulai dulu tentunya dari jalan Diponegoro nomor 61 dong ya. Ini aman aja sih ya, sama Pro 2 aman-aman aja, lancar jaya, ijo, lancar banget. Terus mungkin merah-merahnya di bagian belokan-belokan doang sih, kayak kalau mau ke jalan Melania tuh di gang ya sebelah kantor kita. Terus kalau misalnya mau belokan-belokan ke ini, ke Japati, Telkom, nah itu agak merah sih. Terus ada lagi yang merah itu di jalan Prabu Dimuntur di Gyukaku ya, which is di apa namanya, flyover, nah itu merah tuh. Terus di Dago, merah tuh Dago ya, Dago sama Insinyur Haji Juanda itu merah. Terus di Baltos, ini sebenarnya lebih ke padat aja sih, gak yang kayak macet banget, tapi kayak banyak kendaraan gitu. Terus jalan Cipaganti, ini udah pasti merah ya teman Pro 2 ya, udah pasti ya, jangan ditanya ya. Terus di jalan Cihampelas juga ini merah. Terus di Hos Cokroaminoto juga itu merah. Dan di Pasir Kaliki depan Dimsum 9 Ayam juga itu merah. Itu sebenarnya gak usah ditanya sih, kayak hampir setiap hari sebenarnya merah ya. Terus di keluar tol Paster, macet itu gak usah ditanya lagi ya, udah pasti. Terus kita ke kota dikit, di Riau, ini lumayan padat juga, mungkin karena orang-orang lagi jalan-jalan ya, dan masih sore juga, jadi masih pada di luar, belum pada balik, belum pada mikir kalau besok udah kerja lagi. Terus di jalan Serayu, Bengawan, Cendana, itu sebenarnya lebih ke padat, tapi kan memang karena jalannya kecil juga dan banyak kafe di situ, jadi wajar aja kalau misalnya rada macet di daerah-daerah situ. Terus nih Braga, Naripan, merahnya tuh ngemerah banget teman Pro 2. Ini di depan Tiramisu, terus sampai ke Grey Art Gallery, terus kejaksaannya. Pokoknya ini Braga full merah karena mungkin selain emang ini hari Minggu, kalau enggak salah tuh Car Free Night juga ya, kalau enggak salah gitu. Jadi ya enggak heran juga sih kalau misalnya di bagian sana itu macet gitu. Terus kemana lagi ya? Terus ke, ini di jalan Gatsu. Gatsu ini sebenarnya lebih ke pas mau belokan aja, pas mau ke Malabar, itu merah. Tapi kayak so far sih enggak ya, berarti TSM aman nih teman Pro 2. Terus coba kita lihat Pascal ya, daerah Pascal, mana sih daerah Pascal? Oh itu merah sih, jujur daerah Pascal merah. Dan gak heran, pokoknya kalau ke Pascal itu kalian harus siapin mental karena bakal nyari parkirnya tuh lama banget teman Pro 2. Susah nyari parkirnya, kayak udah dapet harta karun lah kalau kalian dapet parkir di Pascal gitu. Terus suasananya harus juga merah nih teman Pro 2. Dan sisanya paling kalau di Bandung ini kita udah tahu lah ya, merah-merahnya di mana, di Pasir Koja, Sana Anyar, terus di Braga yang tadi udah lalu mention juga, di Dago gitu. Tapi sisanya aman aja teman Pro 2. Jadi buat kamu yang di jalan, hati-hati di jalan, gak usah ngebut-ngebut. Karena as far as you know juga kan, tadi aku udah ngasih tahu kalau jalannya lagi padat. Lumayan nih di hari Minggu ini, jadi chill aja, nyantai aja teman Pro 2. Pokoknya mah tetap hati-hati di jalan, karena nomor satu mah itu, karena masih ada nungguin kamu, itu bubuk nungguin kamu, nanya, sayang kamu aman gak? Gitu.

0: Akhirnya wishlist aku kebeli. Eh, ini apa lucu banget? Lagi diskon, check out ah.
1: Ayo kakak, langsung check out aja.
0: Beli ah, siapa tahu nanti punya buaya.
2: Paket atas nama Uli.
3: Oh iya, makasih ya.
4: Paket atas nama Uli.
3: Oh iya. Ngapain dia beli obat buaya?
2: Paket.
3: Perasaan paket terus deh.
2: Paket atas nama Uli. Paket atas nama Uli.
3: Dek, kamu kenapa sih pesan paket terus? Mana barang yang gak penting lagi?
5: Kalau kamu sama kayak gitu, artinya kamu impulsif buying. Impulsif buying itu perilaku atau kebiasaan membeli barang tanpa direncanakan dan cenderung tidak memiliki manfaat. Biasanya orang yang melakukan ini akan menyesal di kemudian hari. Atasi impulsif buying dengan membuat daftar belanjaan, tentukan batas anggaran, hindari belanja saat kalian emosional, beri waktu pertimbangan, dan latih kesadaran diri.
3: Iya, A, saya tahu paket Uli kan. Simpan aja di situ.
2: Aduh, A, ini teh bayarnya COD.

0: Nah, di 6FM ada di Prodo Bandung, teman terbaik kamu. Teman Prodo nih ya, di sorotan sore hari ini tuh benar-benar menarik banget bahasannya. Jujur lucu, karena ada nama serangga yang terinspirasi dari nama artis. Kan janggal ya, Yuyur Yanggal gitu. Nah, langsung aja kita ngobrol ya sekarang. Sama udah yang bergabung sama kita nih, narasumber sudah bergabung sama kita di sini. Ada Kak Hilda ya, benar. Halo Kak Hilda.
1: Hai.
0: Hai, benarkah ini Hilda dengan siapa di mana?
1: Ya ini aku Hilda nih, aku Swiftie since I don't know when.
0: Wede, mantap. Nih ya, tadi kan kita akan membahas tentang nama serangga yang terinspirasi dari, udah tahu lah ya berarti Pro 2 ya, dari Taylor Swift. Gimana nih tanggapannya sebagai seorang Swifties? Jujur ada kecoa namanya dari Taylor Swift gitu, gimana rasanya?
1: Sebenarnya kalau misalnya dibilangnya kecoa ya, agak-agak kesel juga ya. Soalnya samanya sama kecoa. Tapi kalau when we see the color, warnanya itu lebih Taylor dari Taylor.
0: Oke, okay, karena blonde ya dia?
1: Karena blonde dan ada rednya. Jadi itu kayaknya lebih Taylor dari Taylornya sendiri.
0: Bener lagi, dia tuh emang Taylor Swift ini kan sangat identik dengan blonde dan red lipstick ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya kalian udah ngelihat nih kecoanya terus kayak, oh mantas, kalian akan dapat resemblance-nya kenapa bisa dia dipanggil, apa sih namanya? Swiftie Pilus ya.
1: Pilus.
0: Udah Swiftie terus Pilus lagi kan lucu gitu ya. Aduh. Tapi ini pertama kali pas kakak dengar berita ini tuh, di bayangan kakak seperti apa nih si serangga Taylor Swift itu kayak gimana sih?
1: Kayaknya itu bentuknya tuh kayak cantik ya pasti ya, jadi kayak panjang-panjang gitu, nggak kayak terus kayaknya kalau ngelewat juga baunya nggak bau.
0: Oh baunya ya. Bunga ya, say.
1: Kayaknya bau kecoanya agak beda nih, kecoa bule ya. Mungkin wanginya YSL kali.
0: Benar, iya. Tapi tetap ada kesel-keselnya karena pas tahu oh kecoa lagi gitu ya.
1: Kecoa ya, disamainnya sama kecoa, tapi ya kayaknya looksnya mungkin ya udah gak kayak kurma lagi.
0: Bener, karena dia blonde juga kan ya. Tapi emang bener-bener kayak gitu, warnanya bener-bener blonde.
1: Iya sih, ini kayaknya udah ada di beberapa artikel deh. Jadi kayak udah pernah lihat, emang bentuknya kayak gitu. Blonde-blonde merah gitu.
0: Swiftie Pilus tuh nama Pro 2. Tapi menurut kakak sendiri ya sebagai Swifties, kenapa bisa sih si nama Taylor Swift ini menginspirasi peneliti untuk ngasih nama ini gitu? Apakah memang pure karena looknya atau menurut kakak ada hal lain nih?
1: Kalau fenomena pasti dikasih disama-samain sama Taylor Swift, mungkin karena Taylor Swift ini kan the achievement-nya sendiri ya. Sebenarnya it's honorable juga sih harusnya ya ceritanya ya. Karena nama Taylor Swift achievement-nya banyak, walaupun ya jadinya kecoa ya. Mungkin itu jadi inspired aja dari si peneliti ini.
0: Oke, benar.
1: Udah banyak identify, emang siapa sih yang looks-nya kayak gini ya?
0: Taylor Swift.
1: One and only Taylor Swift itu udah yang paling the one.
0: Iya benar-benar.

0: Red
1: ada
0: yang ya,
1: red.
2: And then ada yang 1989.
0: Iya, benar.
2: Terus ada yang folklore. Terus itu yang kemarin terakhir itu ada yang PD-PD itu.
0: Iya, benar. Pasti lebih menarik lagi ya kalau misalnya dia Swifties misalnya si penelitinya terus kayak kaitin sama eranya Taylor Swift gitu kali ya. Red kali itu namanya nanti.
2: Iya, Red. Enggak sih kalau ini kayaknya lebih ke fearless lah.
0: Fearless. Oh, fearless ya. Iya, benar. Fearless soalnya kecoa. Justru tapi kalau kita fear enggak less ya. Kita fear ya di sini. Kalau ngomongin kecoa kita fear ya, enggak fearless ya. Tapi misalnya nih aku kayak ngasih kakak sebagai Swifties nih ya, boleh ikut memberi nama nih salah satu spesies serangga gitu ya berdasarkan album Taylor. Kira-kira kakak bakal pilih album yang mana?
2: Ini spesiesnya apa dulu
0: bebas
2: nih?
0: Bebas aja. Misalnya kayak ada hewan baru gitu.
2: Apa ya? Mungkin ya di imagination aku tuh dari album Midnight. Itu tuh kayak kucing hitam.
0: Oh bener, iya. Tapi udah ada spesiesnya itu kebetulan ya.
2: Luna, kucing Luna ya.
0: Iya, bener. Ya tapi lucu sih ya. Jadi emang bener-bener lucu banget gitu. Ini kayak kecoa Taylor Swift gitu. Kan gimana gitu.
2: Kalau orang mikirnya kecoanya doang ya emang geli ya. Tapi kalau kecoanya yang spesies si Swift Tipilus itu emang ya gimana ya, emang cakep ya.
0: Iya cakep sih, tapi tetap kecoa ya, tetap merinding ya.
2: Tapi kayaknya ya ini kalau lewat dia nggak bau ya.
0: Karena ini mah kakak ini ya gara-gara color shaming, gara-gara dia blonde kali, jadi kakak ngerasanya gitu.
2: Iya mungkin ya, kan kalau blonde itu beda ya wanginya gula sama lokal punya.
0: Iya kalau kecoa Indo kan aduh kecium lagi bau dari dimana. Jujur aku bisa nyium bau kecoa sumpah.
2: Iya asli. Jadi kalau misalnya ada suatu barang yang udah dilangkahin sama kecoa tuh kita pasti
0: ini demi Allah, aku bisa nyium juga sumpah, kakak juga bisa.
2: Iya. Aduh gak banget deh. Dulu tuh pernah soalnya waktu di kantin lagi makan, terus tiba-tiba kok ini ada bau kecoa lewat. Udah deh ini pasti
0: kepiringnya. Sumpah iya. Aku juga kayak iya, gitu. Bener kayak kadang aku lagi tidur nih. Terus kayak ada tiba-tiba semeriwing set gitu lewat. Ada kecoa nih deket gue. Terus bener ada di dinding sumpah. Benci banget.
2: Ini kalau orang tuh radarnya udah bisa IndiHome ya.
0: Iya, ini kita IndiHome kecoa ya.
2: IndiHome-nya IndiHome kecoa.
0: Aduh, emang benar-benar lucu. Tapi jujur jadi penasaran juga kira-kira bau si Swiftie Pilus ini akan seperti apa ya, gitu. Aduh, tapi menurut kakak nih ya, apakah Swifties jadi makin penasaran gak sih sama si spesies ini? Apakah mungkin mereka mungkin jadi ngoleksi? Mungkin karena kan ada ya fan-fan Taylor yang benar-benar fanatik tuh ada, banyak kan? Kira-kira akan ada fenomena seperti itu gak?
2: Kalau misalnya saking itu Swiftie banget sih bisa-bisa dipelihara tuh.
0: Iya laku, kan, dipelihara kan bisa jadi.
2: Pasti laku. Kayaknya apa aja mau ibaratnya kos kaki bekas Taylor Swift pakai juga itu langsung pada.
0: Wah, kayaknya botol pun udah pada ngejar-ngejar kan ya kalau konser gitu.
2: Aku juga langsung beli sih.
0: Tuh kan, bener. Hei, jangan salah ya, ini bukan aqua biasa. Ini dipegang Taylor Swift.
2: Iya, aku langsung daftar.
0: Aduh ini tuh benar-benar lucu banget sebenarnya tahun pro 2. Tapi ya kalau misalnya kalian udah lihat spesiesnya ya kayak oh iya sih gitu. Aduh jadi tanggapannya menurut Swifties nih ya adalah kayak ya oke sih emang kayak Taylor tapi sebel kenapa harus kecoa gitu ya.
2: Sebel aja sih, why? Harus kecoa.
0: Benar. Ya karena memang kebetulan kecoanya blonde dan ada merah-merah jadi ya udah Taylor banget gitu. Oke terakhir nih. Kalau misalnya ada peneliti yang suatu hari misalnya menemukan spesies lagi ya apapun deh. Terus bilang kayak, kamu pengen namain dengan sesuatu yang terinspirasi dari Taylor Swift. Menurut kakak nama apa yang cocok banget?
2: Yang spesies baru yang killer banget ya.
0: Iya, misalnya gitu selain kecoa nih ya. Kan kita udah bahas kecoa nih.
2: Sebenarnya kalau Taylor itu identiknya itu sama cat sih.
0: Bener. Iya. Misalnya ada spesies kucing baru, misalnya warnanya baru gitu. Kan kayak misalnya nama-namanya Calico apa tuh?

0: ini namanya apa? Kira-kira apa yang paling cocok?
1: Apa mungkin nanti in another ini ya, in another universe ada capnya itu pink-pink gitu, nanti jadinya album Lovers.
0: Oh gemes, pink-pink glitter ada biru-biru dikit ya. Benar-benar. Aduh pokoknya ini lucu banget sih Tempro 2. Sebenarnya kalau mau ngomongin ini tuh bercanda tapi ini serius gitu sebenarnya. Jadi ya begitulah, kita anggap sebagai hiburan saja ya hari ini. Oke deh Kailda, terima kasih banyak ya udah sharing tentang POV Swifties ya, yang idolanya dijadikan sama kecoa. Terima kasih banget sekali lagi ya.
1: Thank you.
0: You're welcome. Semoga nanti Taylor Swift bisa konser di Indonesia. Amin, amin, amin ya Allah.
1: Aduh, amin.
0: Amin, amin, amin, amin. When ya, when ya.
1: Susah lagi ya.
0: Asli, asli. Ya udah deh Kailda, makasih ya Kailda ya.
1: Bye.
0: Bye-bye, see you and bye-bye. Aduh, justru teman berdua ini tuh benar-benar konyol banget. Karena apa sih gitu? Kayak kaget banget, kecewa dikaitkin sama Taylor Swift. Tapi ya benar sih, kalau kamu udah lihat fotonya emang lebih Taylor dari Taylornya lagi.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap di 96.6 FM, tapi siap-siap dulu untuk sholat maghrib karena ibadah itu tetap yang paling utama ya teman Pro 2 ya.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Aku orang yang selalu kamu ejek gendut dan raksasa itu. Rasakan ini.
1: Jangan.
2: Sakit gak? Geli gak? Makanya jangan bilang aku kecil kayak semut terus.
1: Keluar dari baju gue. Keluar. Aw, sakit. Aduh.
3: Dijambak sakit kan? Gimana coba rasanya jadi orang keriting yang selalu kamu jamak itu?
2: Kenapa sih?
1: Tadi aku mimpi serem banget. Ini pasti gara-gara sering bercandain teman kelas deh.
2: Nah kan, itu tuh pertanda. Kamu harus ngestop deh ngebecandain teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu anggap bercanda, tapi bisa jadi itu bikin luka buat orang lain. Kebiasaan kamu tuh dari dulu udah termasuk bully tahu dan bahaya. Bisa ngancurin masa depan dan mental orang lain.
1: Iya deh, makasih ya Cungkring.
2: Tuh kan, batu emang nih orang.
4: Masih ingat lagu ini? Tahu yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: きて。
1: Aduh, duh, duh, duh, duh. Ah, kaki pakai acara kesemutan lagi. Deadline nih. Aduh.
2: Gimana? Udah beres laporannya?
1: Belum, bos. Minta tambahan waktu ya. Kaki aku kesemutan nih.
2: Kamu tahu nggak kenapa kita bisa kesemutan? Nah, dalam dunia medis, kondisi ini disebut parastesia. Sebenarnya, kesemutan bukan hanya terjadi pada tangan atau kaki aja. Rasa kebas dan menggelitik juga yang disebut kesemutan ini biasanya terjadi di bagian-bagian tubuh yang rutin digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan, kesemutan juga dapat terjadi saat saraf di tangan atau kaki nerima tumpuan tekanan berat dalam waktu yang cukup lama.
1: Oh, gitu ya. Tapi nih bos, perasaan ya, aku kayaknya gak pernah bawa yang berat-berat deh.
2: Bisa jadi beban hidup kamu yang berat.
3: Produeva, teman terbaik kamu.

Masih berangan sama di sore ceria, teman Pro 2. Sebenarnya dari judulnya sore ceria ya. Tapi kenapa ya aku enggak ceria? Kasiannya sambil cerita ini ya. Tapi aku tetap ceria sih karena ditemenin sama teman-teman Pro 2 di sore ceria dong, tentunya dong. Jadi teman-teman Pro 2 kalau misalnya mau request boleh banget ya cerita-cerita aja, temenin aku gitu. Dan tadi kan kita juga udah sempat ngobrol ya sama narasumber, sama Swifties. Kalau ini ada yang lucu banget, yaitu tadi kecoa blon. Itu tuh lucu banget menurut aku, kayak kenapa kecoa blon dikasih nama Taylor Swift gitu. Nanti lama-lama semua hewan-hewan lu kait-kaitin gitu. Tapi sebenarnya aku pernah baca ini tuh ada kayak apa ya nama fenomenanya gitu, di mana suatu hal atau suatu benda kalau misalnya dia tuh terlalu ikonik, jadi tuh mirip orang atau mirip seseorang gitu loh. Misalnya nih ya, kamu ngeliat mobil, mukanya mirip si ini gitu. Nah itu tuh ada fenomena yang namanya apa, nanti aku cari tahu ya. Abis ini aku cari tahu dulu, nanti kita ngobrolin lagi soal ini ya teman Pro 2 ya. Tapi pernah nggak sih kalian lagi misalnya nih, lagi random aja, terus ngeliat ada bayangan nih misalnya, bayangan gitu, terus kok kayak mirip siapa gitu? Pernah nggak? Mirip mantan kali ya?

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Bareng Rangga dan juga Rio, teman Pro 2, kita ada di segmen Palet Fakta Relate. Betul. Di Palet kali ini
5: tentang
4: orang-orang yang FOMO lari. Aduh, iya lagi. Ini ngomongin soal orang soka lari nih Pak ya, soka lah ya. Jadi inget merek sepatunya itu soka.
5: Iya. Kalau gue mah itu penasaran sama sepatunya. Ditu lumpatnya mambung. Tapi sempat sih kepikiran kayak tiap Friday atau tiap Jumat kayak gue butuh olahraga nih.
4: Bagus kayak, itu.
5: Tapi gue udah beli sepatu tuh. Sepatu asal loba gitu.
4: Ya ampun gitu. Sepatu banyak apa pakai aja. Apa mau ikut pelari-pari culture zaman sekarang gitu. Pak, ada gimana nih?
5: Aduh. Cuma yang PR-nya kan ternyata waktu itu pernah ngobrolnya sama salah satu pelari. Kayak ada anak-anak teteh. Gue tuh mikirin HP. Itu kemikiran HP. Kan
4: HP ini dibawa kemana
5: sih? Ada cena si ininya
4: sakunya,
5: apa
4: gitu.
5: Sakunya jadi pasang di perut di badan gitu. Jadi nggak akan kegoyang-goyang. Oh ada, tapi ternyata yang bagus mah harganya lumayan.
4: Iya, dan saya emang kayak nggak bisa menenteng aja HP soalnya kan sebenarnya larinya mah 5 menit sisanya sosmed kan Pak.
5: Sisanya konten.
4: Kita bahas nih Pak yang pertama nih.
5: Iya.
4: Fakta pertama orang yang FOMO lari, tapi sebenarnya ini FOMO yang baik ya. Sebenarnya kita garis bawahi FOMO yang baik nih. Selalu ikut event lari tapi belum siap.
5: Ayah di event lari misalnya sih gak kemarin popok harian gitu ya. Ini duluan gitu.
4: Maraton 10, half maraton ikut dulu aja gitu. Nah, ambulan juga ada kalau pusing mah gitu kan.
5: Nah ikutan dari si Arul geng ngiluan, aku geng ngiluan.
4: Nah itu. Gitu. Soalnya kan biar dapat nomor dadanya apa.
5: Iya. Yang di status.
4: Gak apa-apa. Yang kedua, beli gear lari mahal dulu tapi larinya nanti smartwatch.
5: Woi.
4: Outfit running,
5: smartwatch. Beb beli smartwatch nggak yang itu gambar apel? Tentu cun aku make iway cun yang lompat.
4: Gaya. Tapi itu biasanya mahal-mahal kayak sepatu juga kayak mahal. Beli pokoknya sepaket seperangkat alat lari Pak pokoknya. Tapi lari cuma gimana nanti?
5: Seperangkat alat sholat, lari guys. Tapi emang iya, jadi pelari kasir itu kan bukan pelari kasir, maksudnya yang FOMO teh gaya heula diheulakeun.
4: Bener.
5: Lompat nama teuing, jadi boga sepatu hoka tapi cara lompat.
4: Aduh. Aduh.
5: Penyiar mau dua pisan ada nama.
6: Teh Sandy sehat. Ya ampun, hapunten. Hokanya sehat.
5: Iya lagi.
4: Terakhir nih.
5: Apa lagi?
4: Fakta relate ketiga adalah jadwal lari itu ditentukan oleh sosial media.
5: Aduh.
4: Hari ini belum posting lagi lari nih gitu. Minggu ini belum, harus cepetan gitu.
5: Aduh.
4: Berarti
5: Berarti saya ulinnya kurang jauh. Aduh, benar. Tete atuh cing lompatnya lain karena status dan karena sehat. Saya ke rumah saya itu lo bakal liar karena gula darah saya meningkat.
4: Nah ini kalau larimu kan Eriyoma bukan parikalis tapi butuh lari, emang butuh ini mudah-mudahan ke kesehatan.
5: Butuh, ya. emang butuh sehat saya teh karena geus lila tuh lompatannya. Dah yang basket hese ada ayeuna mah kudu nyewa lapang 800.000 jang soranganin menyasa Korea.
4: Ini asa private.
5: Ya kan? Ya. Jadi kayak ya udahlah saya kayak butuh lari deh. Rencananya pengen tiap Jumat cuma ternyata mager lebih mendominasi.
4: Tapi enggak apa-apa, pada intinya kita juga tetap kalah ya sama pelari.
5: Disangka FOMO deh kenyam sepeda sih gagal.
4: Nah, itu. Di kantor kan sepeda saya pakai aja.
5: Udah paling bener itu guys.
4: Tapi ini FOMO yang baik juga sih teman Produs sebenarnya karena jadi olahraga jadi lari, asalkan yang lebih parah itu adalah ketika gayanya itu harus nomor satu dulu gitu kayak maksain apa sampai pilater itu kayak buat beli lari pakai yang ada dulu aja.
5: Itu biasanya gitu. Orang yang selalu kudu beli gear anyar gitu kan, branded atau misalnya bermerek, eter hero.

0: na di eta di cai loba ngojai sih eta
1: mah. Kenapa tuh
0: loba gaya
1: aduh.
2: Pro 2 FM sore ceria, kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Mengapa menjaga sistem imunitas tubuh menjadi begitu penting di masa pandemi COVID-19? Itu karena sistem imunitas tubuh adalah benteng tubuh kita, yang merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh, memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sistem imunitas tubuh berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh dalam memerangi patogen. Patogen berupa virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing menjadikan tubuh kita sebagai sel inang sehingga tubuh perlahan melemah, sakit, dan dapat menimbulkan kematian. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah dengan rutin berolahraga, perbanyak makan sayur dan buah, tidur yang cukup dan berkualitas, serta hindari rokok dan alkohol. Salam sehat, salam semangat!

Brodo, terima kasih banyak udah nemenin Lala di sore ceria. Aku jadi ceria banget nih teman-teman Pro 2. Happy banget. Thank you very much ya teman Pro 2. Nanti ketemu lagi sama Lala mungkin di hari Rabu atau Kamis sama Pro 2. Tapi enggak usah sedih, habis ini juga kamu bakal ditemenin Music Live Chat dulu ya. Habis itu kamu bakal ditemenin sama penyiar selanjutnya. Jujur aku lupa penyiar selanjutnya siapa, tapi tenang aja karena kalau dijaga malam udah pasti asik dan udah pasti live juga, jadi kamu bisa nonton dan komen-komen juga, interaksi langsung sama penyiarnya. Ya udah deh ya, Lalanya pamit dulu. Lalanya mau jalan-jalan dulu. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 ya. See you and bye-bye. Sehat-sehat ya teman Pro 2 ya.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, Indonesia Comic Con 2026 mengumumkan kehadiran aktor Jepang Amerika Serikat Makenyo Arata sebagai bintang tamu utama pada edisi ke-10 penyelenggaraan acara komunitas penggemar budaya pop Indonesia di Jakarta 4 Oktober mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan Panorama Media melalui takarir unggahan di akun media sosial @IndonesiaComicCon pada hari Minggu. Dalam takarir unggahan tersebut, Makenyo disebut sebagai bintang tamu utama atau main guest yang dikenal lewat perannya sebagai kadet Ryoichi, pengemudi Jaeger di Pacific Rim Uprising, memerankan Seiya dalam live action Night of the Zodiac, serta sebagai Rorona Zoro dalam serial live action One Piece. Kehadiran aktor berusia 29 tahun itu di Jakarta menjadi momen acara Comic Con pertamanya di Indonesia yang tentu akan sangat dinantikan oleh komunitas pecinta sinema adaptasi komik Jepang di tanah air.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Beralih ke dunia musik, teman Pro 2, penyanyi Celine Dion mencatatkan penampilan kembalinya dalam konser penuh pertama pada hari Sabtu malam di Nanterre, Prancis setelah absen sekitar 6 tahun. Membuka rangkaian 26 pertunjukan menetapnya di Plenitude Arena yang lama dinanti penggemar sejak pandemi COVID-19 dan selama perjuangan sang diva melawan Steve Person Syndrome. Saat Celine Dion memulai malam itu dengan lagu berjudul One Nature Change Pass, seperti dilansir pada People, ia sempat berhenti beberapa saat setelah lagu tersebut dimulai. Saat diam sejenak, pelantun My Heart Will Go On tampak menyeka air mata. Ia pun terlihat meletakkan tangan di dada dan menyatukan kedua tangannya seolah-olah sebagai isyarat untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada para penggemar yang terus mendukungnya.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta supporter Indonesia untuk menyambut dengan baik para pendukung tim tamu dari negara lain yang akan hadir menyaksikan pertandingan FIFA Asian Cup 2026 di Jakarta dan Bandung pada 25 September sampai 5 Oktober. Erick Thohir sendiri yakin bahwa supporter Indonesia dewasa dalam mendukung timnas sehingga dapat menjaga suasana pertandingan tetap aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh penonton termasuk bagi pendukung tim tamu. Ia menegaskan bahwa keramah tamahan atau hospitality terhadap supporter tim tamu menjadi bagian penting dari upaya Indonesia untuk memberikan penyelenggaraan terbaik dalam turnamen sepak bola antar negara ASEAN tersebut.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya Tema Pro 2. Siap buat nemenin weekend-nya kamu sampai nanti jam 12 malam. Hari Minggu malam jam 7 waktunya kita bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Indonesia Pro Indie.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

Sobro 2, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengar.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Emang susah teman Pro 2 kalau jalan sama orang yang masih belum lepas sama masa lalunya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
0: Dah, mending jangan galau teman Pro 2. Jaga malam, berikan sama Randy Aditya sampai nanti jam 11 ya buat temenin kamu ya. Nanti di jam 8:30 kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita. Terus juga buat kamu yang pengen cerita, buat kamu yang pengen request, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram @pro_2bdg. Dan nanti sebentar lagi kita akan live TikTok juga di @pro_2bdg on TikTok teman Pro 2. Minggu malam tuh vibe-nya kayak gini emang. Kayak sendu-sendu, gak terima besok hari Senin, tapi juga gak bisa diapa-apain ya. Ya udahlah, tarimakin teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga Malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 di minggu malam ini. Sebentar lagi kita akan live TikTok juga di @pro2bdg. Sedang disiapkan oleh tim teknik kita, ada Nugrah Julhijah luar biasa. Yang akan menjadi katalog kita yang akan muncul nanti malam di TikTok Pro 2. Ganteng banget nih orang, ih keren banget. Cowok masa kini, rambut lurus, kulit putih, pakai baju padel. Terus padel kayaknya nih ya. Stay tune teman Pro 2, nanti di jam 8:30 malam kita juga akan ngobrol barengan sama narasumber kita. Ada teman-teman dari Frame Diary. Ini buat kamu yang suka motret-motret ya, kita akan ulik coba komunitas Frame Diary ini, komunitas motret yang seperti apa. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. As always di jam 8:30 malam kita akan mengundang komunitas-komunitas seru yang tentunya insightful banget buat kamu. Entah itu jadi kepikiran kamu ide baru atau mungkin pengen join ke komunitasnya. Malam ini Randy kedatangan ada teman-teman dari Frame Diary. Seru banget. Boleh dipegang mikrofonnya teman-teman. Ini fresh blood sekali, sepertinya masih pada mahasiswa ini ya?
1: Betul.
0: Kita kenalan satu-satu nih dari Akang yang sebelah sini. Siapa namanya Kang?
2: Halo Barudak, saya Rifan.
0: Rifan, pakai P?
2: Pakai P.
0: Pake. Oh Rifan, wah asli Sunda berarti pasti ya?
3: Sunda banget. Bisa.
0: Kang Rifan, sebelahnya?
3: Saya Winda.
0: Teh Winda, sebelahnya?
4: Aku Nada.
0: Kak Nada,
4: ya.
0: Sebelahnya?
5: Aryan.
0: Kak Aryan, ya. Sebelahnya lagi?
6: Oke, halo semuanya teman Pro 2 ya? Iya, saya Adiksi Paisal P juga deh, orang Sunda.
0: Adiksi
6: Paisal.
0: Paisal, pakai P.
6: P Yum. Luar biasa. Kami dari Frame Diary ya, hadir di sini di RRI Pro 2.
0: Terima kasih teman-teman. Mahasiswa. Sepertinya dosen ya Bapak ya?
2: Mahasiswa juga.
0: Tapi S2. Frame Diary, ini katanya komunitas yang berhubungan sama fotografi ya?
4: Iya, betul.
0: Nah, teman-teman kuliahnya jurusan fotografi media atau gitu nggak? Ada yang berhubungan sama fotografi nggak?
2: Kayaknya kaget sih kalau denger jawabannya. Kita semuanya nakes.
0: Wow.
2: Dari nakes semua kita.
0: Wow.
5: Betul, kesehatan.
0: Memang fotografi, tapi foto rongsen kayaknya agak jauh ya ke fotografi ya?
2: Iya.
0: Foto juga sih.
2: Foto juga.
0: Nah, teman-teman nakes.
2: Kuliahnya
0: jurusan?
2: Kalau saya... Dulunya di SMK sih nakesnya di farmasi, tapi sekarang lanjut ke informatika.
0: Kalau Teh Winda ya?
3: Kalau saya TLM, dari SMK juga TLM, lanjut kuliah TLM juga.
0: TLM itu apa Teh?
3: Teknologi Laboratorium Medis, yang di laboratorium gitu loh.
0: Wow,
3: yeah.
0: Keren banget. Kalau Teh Nada?
4: Aku sama kayak Kak Winda,
0: TLM juga. Kalau Kang...
5: Aryan dari farmasi kebetulan.
0: Farmasi.
2: Yang baru lulus sarjana ini.
6: Iya betul. Congratulations.
5: Thank you.
0: Selamat ya. Pasti tidak membutuhkan, aduh siapa ya fotografernya. Kiri kanannya aja dipergunakan.
5: Boleh.
0: Ini Frame Diary, komunitas fotografi yang dibikin sama teman-teman nakes sebenarnya ya. Ada yang farmasi, ada yang ke arah laboran juga. Nah, apa yang bikin teman-teman interest sama dunia fotografi?
2: Awalnya sih kita kan selama 3 tahun, kita hitung dari SMK ya, karena kita memang satu lingkungan, satu alumni, walaupun beda jurusan. Kita sih ingin keluar dari zona yang dimananya cuma nakes, karena kita punya hobi lain gitu. Jadi ingin mengembangkan di situ.
0: Yeah.
2: Awal mulanya sih kita dari e-school, awalnya dari e-school kumpul, tapi makin kesini kita ingin membuat komunitas juga, supaya... kita bisa mengumpulkan nakes-nakes lagi untuk yang sama-sama hobi foto ronsen. Fotografi.
0: Bener. Karena mungkin pekerjaan teman-teman atau jurusan kuliah teman-teman tuh nggak bisa diulik terlalu liar ya.
2: Betul.
0: Karena berhubungan dengan nyawa manusia.
4: Iya betul.
2: Jadi kita abadikan manusia.
0: Ais keren.
2: Dengan frame.
4: Yeah.
0: Itu asal usul nama komunitasnya nih, Frame Diary.
2: Ya, jadi si frame itu kan sebuah tangkapan atau sebuah bingkai juga. Nah, jadi setiap bingkai itu ada ceritanya, itu diary-nya. Kayak gitu. Ya, kita selalu bercerita dengan diary.
0: Dengan frame-nya.
4: Dengan frame-nya, Kak. Ya.
0: Ini komunitas sudah ada dari kapan, teman-teman?
4: Kita baru sih, Kak.
0: Baru
4: tahun ini. Kita
0: tahun ini?
4: Iya.
0: Bulan apa?
4: Bulan April. Ya,
0: wah, fresh banget ya.
4: Lagi fresh-freshnya.
0: Anggotanya berempat berarti?
2: Untuk tim intinya
0: berempat,
2: tapi kita punya juga bisa disebut tim, tapi ya anak SMK juga, karena kita juga ngembangin juga di SMK, jadi ngumpulin sih, tapi jadi si anak-anak SMK yang hobi, kita direct untuk open sharing juga gitu.
0: Okay. Kalau tadi aku dengar di awal kan berarti background teman-teman secara jurusan kuliah ataupun nanti pekerjaan tuh berhubungan dengan kesehatan ya, ada informasi, ada yang berhubungan dengan laboratorium. Nah berarti member-membernya nanti pun akan berhubungan sama pernakesan juga. Kalau ada yang mau join nih gitu, aku jurusan keperawatan gitu.
5: Untuk itu kita sebenarnya terbukanya untuk umum sih, nggak yang untuk nakes aja. Karena untuk sama-sama mengembangkan dari tiap orang-orangnya gitu.
0: Oke. Kan komunitas fotografi itu banyak ya. Ada yang suka ke arah makro, ada yang lebih suka ke arah landscape, pemandangan gitu. Ada yang spesifik motoin mainan, waktu itu pernah datang juga ke Pro 2. Nah kalau teman-teman, arah komunitasnya kira-kira kemana nih? Walaupun cenderung baru ya di bulan April, kira-kira pengennya arahnya komunitasnya kemana nih?
2: Oke, mungkin saya jawab ya. Untuk arahnya mungkin untuk saat ini ya, yang sedang kita jalankan lebih ke photoshoot-photoshoot. Jadi kita juga ngejalanin juga, siapa tahu ada yang butuh orang ketika wisuda, pernah wedding, nah kita arahnya arah ke situ. Tapi sebetulnya si Prem Diari itu, karena yang saya jelasin mungkin, kita nggak akan selalu fokus di foto, mungkin nanti juga akan dikembangkan ke media. Awalnya diciptakan si Prem Diari itu sebetulnya kita ingin membuat sebuah film. Sebetulnya karena si Prem Diari ini dibentuk karena termotivasi oleh workshop, yang dimana workshop itu tentang perfilman. Tapi karena kita hobi di fotografi, yang dimana masih sangkut pautnya dengan lensa, jadi kita kemakan dulu di
5: fotografi.
0: Jadi mungkin sebenarnya awalnya pengen bikinnya ke arah PH meren ya.
2: Betul.
3: Iya.
0: Tapi yaudah fotografi dulu deh buat sekarang.
2: Fotografi dulu.
0: Wah, keren. Apa activity yang biasa teman-teman lakuin di Frame Diary?

0: di studio terus. Bukan. Ada modelnya berarti ya?
1: Iya, ada modelnya. Ya, ada modelnya.
0: Ah, I see. Oke, teman-teman. Kalau project lain yang pernah dilakuin apa aja? Selain dari foto katalog gitu.
1: Untuk sejauh ini ada foto wisuda, wedding juga sempat ada. Dan mungkin kedepannya ya terkait yang film itu mungkin insya Allah kita proyekkan ke depannya.
0: Oke. Kalau wisuda biasanya anak kampus mana?
1: Kebetulan kampus Raja Wali sih. Dari Nakes. Kebetulan Nakes dari Nakes. Juga, Nakes iya. juga yang komunikasi dengan kita dan ya lumayan dari situ. Income-nya gitu.
0: Karena sekarang kan kayaknya wajib banget ya diabadikan momennya ketika wisuda gitu.
2: Betul.
0: Sekarang kan setahun sekali lagi.
1: 4 tahun.
0: 4 tahun sekali
3: iya,
0: gitu.
3: 4 tahun sekali.
0: Tapi memang beda sih kalau Randy ngobrol-ngobrol sama beberapa teman yang S2 gitu. Vibe-nya sarjana sama S2 ketika lulus tuh kayak beda gitu. Kalau S1 biasanya mungkin teman-temannya lebih banyak. Kalau S2 mungkin cenderung orang-orangnya tuh pada sibuk gitu teman-temannya. Jadi tidak terlalu terikat secara emosional lah gitu. Jadi perlu diabadikan sepertinya ya.
3: Yeah.
0: Apa kesulitan ketika memfoto orang yang lagi wisuda dengan segala keriuhannya?
1: Kadang itu dari, kan setiap orang tuh kadang ada yang bisa gaya, ada yang enggak. Nah mungkin tantangannya kita untuk ngarahin model gayanya. Kadang kan ada yang kaku, nah paling PR-nya kita di situ sih. Untuk komunikasi ke si modelnya.
0: Iya sih, karena enggak semua orang talent dan pandai berpose ya.
1: Betul.
0: Sepertinya ya. Ah sih, menarik kita mau pro 2. Ada Instagram-nya enggak?
3: Ada.
0: Apa tuh?
3: Frame Diary Double E.
0: Frame Diary Double E.
3: Iya.
0: Oke, sambil lari ngobrol-ngobrol teman pro 2. Kamu bisa cek Instagramnya Frame Diary, karena kita juga abis ini masih bakalan ngobrol. So buat kamu yang pengen nanya-nanya, boleh banget langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2bdg, karena kita juga lagi live TikTok di situ teman Pro 2. Stay tune, masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Randy masih ngobrol barengan sama teman-teman dari Frame Diary. Ini teman-teman komunitas fotografi yang backgroundnya banyaknya dari nakes ya. Ada yang farmasi, ada yang berhubungan sama laboratorium juga. Ada kesamaan gak menurut kalian antara menjadi seorang nakes yang belajar tentang kesehatan, obat-obatan, dengan menjadi seorang fotografer? Apa kesamaannya kira-kira?
1: Kesamaan?
0: Kalau perbedaan mah banyak pasti. Kesamaannya apa menurut kalian?
1: Kesamaannya mungkin dari segi tantangan sih sebetulnya. Sama-sama menantang, sama-sama ngurusin orang sih.
0: Oh iya,
1: sama-sama ngurusin orang sih. Kalau misalkan kita di kesehatan nih, kita ngatur orang untuk supaya sehat. Nah, kalau misalkan kita di fotografi, kita ngatur orang supaya culture.
0: Wih,
1: biar keren gitu.
0: Supaya culture.
2: Supaya bagus fotonya.
0: Betul. Kita kalau di nakes biasanya mengatur orang supaya enggak sakit.
2: Ya.
0: Kalau di fotografi mengatur orang supaya tidak ngeblur ya fotonya.
2: Iya, betul.
0: Kalian kan aktivitinya yang bakalan diadain kan lumayan banyak ya. Mulai dari mungkin ngehandle klien yang berhubungan sama prewed, terus tadi ada wisuda juga, terus nanti dalam waktu dekat juga pengen bikin film juga gitu ya. Ada open recruitment gak buat mungkin teman perdua yang lagi dengerin? Kalau pengen join gitu, ada interest ke dunia fotografi, bisa join gak?
1: Boleh banget, join aja. Karena kita terbuka buat umum ya. Dan juga untuk komunitas kita tuh tidak berpatok seperti kayak kita harus punya ini, harus bisa ini. Tapi selagi punya pengalaman ataupun untuk mencari pengalaman, join aja. Karena kita juga perlu relasi, perlu oversharing juga, karena dari situ kita bisa menemukan ilmu-ilmu baru sih.
0: Betul. Apa menurut teman-teman dari Frame Diary yang menjadi tantangan ketika ada activity, entah itu motoin, yang prewed, yang wisuda gitu, apa yang paling challenging buat kalian?
3: Kadang kalau untuk tantangan-tantangan baru itu, kadang kita kayak off of the box gini sih tema-temanya. Tantangannya dari situ. Misalnya dari tantangan baru sebuah foto, karena kita belum turun, karena pertama kali gitu, tantangannya dari situ.
0: Apa tema foto yang pernah mungkin dikasihin sama klien terus akan sampai, ya ampun kumaha yang ngerjakeun gitu?
3: Yang tadi.
2: Yang running.
0: Oh, yang running.
3: Kadang kan ada orang yang larinya tuh beda-beda ya, gaya larinya tuh. Nah, kadang kita harus nyesuaiin sama si agar fotogeniknya gitu.
0: Oh, iya, karena sekarang kan lari identik dengan fotografer yang kayak di CFD gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Itu susah deh kayaknya, kan objeknya bergerak banget ya.
2: Iya.
0: Kadang pace-nya naik turun gitu kan, tapi tetap bergaya ketika melihat kamera.
2: Sadar kamera.
0: Tetap harus tuh. Iya sih. Susah kalau misalkan objeknya bergerak mungkin ya.
3: Iya, biasa.
0: Kalau dari yang lain apa yang paling challenging kira-kira?
1: Kalau menurut saya sih biasanya kalau di prewed itu biasanya dari latarnya sih, dari warna-warna. Karena kadang kalau warnanya itu ngejreng tuh kita susah banget buat ngatur kameranya.
0: Oh iya,
1: Kang. Iya.
0: Latar-latar ngejreng tuh kayak gimana, Kang?
1: Kayak merah tuh. Kalau merah kan mantulin cahaya tuh. Kadang ke muka si orangnya juga di merah.
0: Oh.
1: Dari situ kita harus ngatur lightingnya, harus ngatur lagi si settingan-settingan kameranya kayak gitu.
0: Kalau prewed, Kang, kan ada yang memilih untuk indoor, ada yang memilih untuk outdoor gitu ya. Sebenarnya yang lebih susah yang mana buat dipotoin?
3: Outdoor sih.
0: Outdoor. Kenapa?
3: Karena tantangan dari tempatnya kan kadang untuk foto-foto prewed kita nggak tahu nih lokasinya gimana. Nah, tantangan kita kadang untuk penyetingan tempatnya agar terlihat lebih estetik gitu kan, untuk prewed ini untuk dipajang di weddingnya nanti kan biasanya. Nah, kadang itu tantangannya dari segi lokasinya, kita tuh tiba-tiba harus ngonsepin nggak kayak kalau misalnya di indoor.
1: Kalau bahasa kita tuh nge-art.
0: Nge-art?
1: Nge-art. Kayak kita melukis untuk diambil tempatnya.
0: Belum lagi kalau cuaca tidak mendukung.
1: Itu sih.
0: Untungnya belakangan ini si Bandung mah lagi panas-panasnya ya.
1: Lagi panas-panasnya.
0: Tapi kalau panas gitu over bright nggak sih ke hasil fotonya?
3: Kalau panas untuk yang panas itu sebenarnya cahayanya bagus banget sih untuk foto itu. Cuman minusnya kadang ada yang over, kita pakein kayak fuser dari si cahayanya gitu.
0: Oh, yang di lensanya biasanya fuser gitu. Oke. Saya sebenarnya lagi nyari juga nih teman-teman yang bisa prewed. Insyaallah.
3: Boleh, boleh.
1: Amin, amin, amin.
0: Jadi sedang mencari-cari juga tempat kira-kira di mana ya.
1: Gas.
0: Gede Bage kayaknya cocok deh di pasar-pasar yang apa? Yang
1: konsepnya ini berarti konsep
0: drifting.
1: Apa? Vintage.
0: Pengennya vintage. Malah masih mikirnya itu mau outdoor atau mau indoor ya. Soalnya kepikiran pengen di stasiun ini apa namanya? Kereta cepat,
1: wush.
0: Oh. Karena estetik tuh bagus, perjalanan.
1: Yes. Sesuatu yang hal baru berarti ya?
0: Iya.
1: Karena rata-rata biasanya kalau foto pre-wedding itu, biasanya rata-rata nuansanya alam. Biasanya kebanyakan tuh alam.
0: Oh iya ya?
1: Kalau nggak alam, kota. Itu udah pasti dua itu.
0: Iya, Braga.
4: Iya, Braga apalagi.
0: Bener-bener.
1: Langganan ya.
0: Sampai pasal angkot juga menjadikan Braga dan Asia Afrika, ah pokoknya red flag itu jangan sampai di sini karena banyak banget. Dan kalau orang Bandung pasti langsung nge gitu, wah di Braga nih, karena langsung kelihatan kan bangunan-bangunannya khas gitu. Oke, kita bacain dulu beberapa pertanyaan yang masuk di 0812-6020-9696. Aku Kirana di Antapani katanya pengen nanya, kalau misalkan wisuda dan hire photographer, kadang-kadang suka bingung ketika ditanya mood board. Karena aku sendiri gak tahu look yang aku pengen tunjolin itu seperti apa. Pengennya kelihatan cantik dan tetap estetik aja. Ada saran gak kira-kira untuk bikin mood board tuh harusnya kayak gimana? Wah, bagus nih. Bagus nih. Klien ditanya mood board tapi bingung gimana ya? Itu harus gimana, Kang?
3: Itu emang biasanya kita kalau nawarin wisuda biasanya ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh. Nah, untuk penanganan atau solusinya biasanya kita kasih mood board dari kita yang udah disediain. Kita kasih beberapa referensi yang mungkin ada yang cocok dari kakaknya, dari mungkin angelnya. Kadang kita pengambilan mood board itu ada yang bagian detailnya, keluarganya, yang sendirinya. Jadi ada beberapa bagian yang mungkin nanti bisa dikonsultasikan sama kakaknya.
0: Gitu. Oh, kalau di mood board itu isinya apa aja sih?
3: Itu tuh kayak lebih ke gambaran foto-foto yang bakal nanti diambil. Kalau kayak referensi,
4: ya,
3: referensi atau impian dream foto si kakaknya itu gimana?
0: Oke, berarti simpel kalau misalkan di Pinterest atau di Instagram nemu foto yang aku pengen kayak gini nih,
3: kurang lebih kayak gitu.
0: Berarti
3: ya.
0: Gitu. Oke, termasuk juga dari segi pose meren ya.
3: Iya.
0: Ini bagus nih.
1: Zaman sekarang biasanya ada angle kanan, angle kiri.
3: Iya betul.
4: Iya.
1: Jadi kunci itu.
0: Kuncian ya.
1: Angle-nya angle mana?
4: Apalagi kalau cewek.
0: Iya, cewek. Motoin cewek tuh harus bener.
1: Salah angle dikit bete.
0: Fotografer dari sini, kak aku angle kanan.
3: Iya. Betul betul.
0: Bener. Karena kan lagi-lagi yang di foto teman-teman adalah momen bahagia yang mungkin terjadi sehidup itu cuma sekali gitu, yang benar-benar harus di capture. Nih, saya juga lumayan bete karena waktu tahun lalu tunangan, kebetulan venue-nya mati lampu.
4: Aduh.
0: Wah, bete banget. Tapi untungnya si fotografernya bisa mengakali dengan, udah Kang, dibikin aja konsep kayak gini. Akhirnya dibikin si ruangan gelap itu, tau nggak yang pakai blitz terus di-expose banget.
4: Iya.
0: Pas aku lihat hasilnya, wah keren nih, bagus. Dan disitulah mungkin kreativitas dari fotografer diuji ya.
3: Iya betul.
0: Pernah nemuin momen yang bikin stuck nggak teman-teman? Gimana ya ini solusinya ya?
3: Untuk kita, boleh.
4: Kalau momen yang bikin stuck tuh waktu ngambil ini, yang tunangan ya. Yang tunangan kita tuh kan nggak tahu tempatnya di mana. Dialnya tuh di rumah. Waktu datang ternyata gelap.
0: Hah?
4: Jadi gak terlalu banyak cahaya yang masuk loh di rumah itu tuh. Jadi
0: lampu
4: challengingnya, lampu rumahnya tuh agak redup. Jadi challenging banget, ini gimana ya biar bisa kelihatan terang gitu.
0: Oh iya, karena kan memang rumahnya mungkin tidak didesain untuk fotoan ya.
4: Iya.
0: Di si asistennya kayak gimana tuh?
3: Untungnya itu di situ kita bawa lighting atau godok.
4: Iya.
3: Oh, udah prepare dari awal.
4: Kamera. Mungkin
3: takutnya ada yang enggak gimana-mana gitu di lapangannya.
0: Kalau misalkan wisuda deh, biasanya alat-alat yang kalian bawa tuh apa aja sih?
3: Biasanya kita selain kamera, kita bawa lighting godok, kan ada strobis tuh istilahnya sekarang.
0: Strobis tuh
3: foto-foto yang ala-ala si nuansa tuh siang, tapi di fotonya tuh kayak malam gitu. Ada cahayanya, saring menyambar gitu. Strobis biasanya. Sekarang udah, lagi rame tuh.
0: Udah kayak film ya, Day for Night, Night for Day. Oh ada tuh.
3: Iya lagi rame sekarang tuh.
0: Kalau sound mah enggak, mungkin karena fotografi ya? Atau teman-teman ngerjain video juga?
1: Untuk video, kita sih kemarin di komunitas yang sebelum Prem Diari, kita juga ngejalanin perfilman juga sih. Kan kita punya anggota di SMK juga, kita juga jalanin ikutin lomba tuh di SMK tuh tentang perfilman. Kita bikin film horor, masuk juara 2 tingkat Bandung Barat.
0: Keren, tepuk tangan dong. Luar biasa.
4: Yeah.
0: Achievement.
1: Makanya itu sih yang bikin kita kayak kita bisa nih gala premiere di bioskop nih gitu.
0: Amin. Ini komunitas kalau udah punya target yang spesifik, jelas ngejarnya ke arah mana ya.
4: Iya.
0: Teman-teman pengen bikin film berarti. Berarti so far selain dari tim inti ada berapa orang di dalam Frame Diary?
1: Untuk sekarang tuh ada 21 orang, tapi itu rata-rata anak SMK.
0: Anak SMK. SMK. Ya. Jurusan?
1: Jurusan kesehatan. Dapat masih perawat TLM.
0: Luar biasa. Semua. Luar biasa. Jadi kalau misalkan mungkin ada klien nge-hire Frame Diary, terus tiba-tiba, kok aku kak pusing banget nih, gimana ya? Langsung tahu penanganannya seperti apa ya?
1: Gitu. Langsung ini, konsul gitu.
0: Pakailah paracetamol. Atau jangan-jangan kalian bawa P3K, kotak P3K.
4: Bawa sih, Kak. Iya, lalu.
0: Iya, nakes mah beren udah kebiasaan ya. Bawa sesuatu. Keren, keren, keren, keren. Aduh, seru banget nih teman Pro 2, obrolan Rani barengan sama teman-teman dari Frame Diary. Thank you so much udah mau main ke Pro 2. Sukses terus untuk teman-teman dari Frame Diary.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Kedepannya ada mungkin program, activity, atau target yang pengen dicapai yang bisa di-share ke teman Pro 2 nggak?
1: Mungkin untuk target yang pastinya itu karena kita memang terinspirasi di dunia perfilman. Mm-hmm. Ya kita targetnya itu gala premiere di bioskop. Oh, tapi untuk okay. Yang sekarang kita jalanin ya kita juga ingin mengembangkan komunitas juga. Seperti kita bisa bikin workshop juga untuk orang-orang yang memang punya hobi di fotografi tapi bingung. Jadi kita direct juga kayak gitu sih.
0: Pokoknya di follow aja sosial medianya ya.
1: Betul.
0: Di kontak aja. Frame Diary E-nya 2 ya.
1: Betul.
0: E-nya 2. Jadi F R A M E E Diary di Instagram. TikTok ada TikTok?
4: Ada.
0: Apa tuh TikToknya?
4: TikToknya juga sama namanya.
1: Frame Diary.
0: E-nya 2 juga. SFM ada SFM? Telegram mungkin.
4: Ah, belum.
1: Nomor WhatsApp.
0: DM aja. Memang Pro 2 yang jam-jam segini suka-suka modus. Jadi harus lebih hati-hati. Thank you so much sekali lagi untuk teman-teman dari Frame Diary udah ngobrol-ngobrol barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam. Salam untuk teman-teman member Frame Diary yang lain dan semoga terwujud ya bisa gal prem.
4: Amin.
0: Di bioskop. Kalau nyebutnya udah Galprem tuh berarti udah deket tuh. Karena kan orang biasa nyebutnya Gala Premier, tapi udah disingkat Akang tadi, Galprem. Yoi.
1: Galprem Diary.
0: Thank you teman-teman.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Jaga Malam memberikan sobaran di Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Kita bakalan bacain beberapa WhatsApp yang ada masuk di 0812-6020-9696. Ada siapa nih ya? Of course ada Mira absen. Hai Mira, ngirimin beberapa lagu Adikara yang Katakan Saja. Boleh, pengen request nih sepertinya ya. Adikara, siap. Nanti nanti cek dulu di playlist malam hari ini. Ada Lintang di TKI juga, selamat malam semuanya. Salam sehat, apa kabar? Koko Lintang TKI 1 menyapa. Ucapan untuk bintang tamu dari saya, S Medicina Triplex. Serve Carvere Quarere Fiat Medicine Ruacelem Tekyu. Wah, artinya apa Bang Messi? Artinya apa tuh ya? Sama absen juga Bang Lintang, Ko Lintang di TKI lagi nonton juga di live TikTok kita. Yes, betul teman Pro 2, kita lagi live di TikToknya Pro 2 @pro2bdg. So buat kamu yang mau nonton juga boleh ya, meluncur langsung ke TikTok Pro 2. Selamat malam Brad Randy, sehat absen hadir katanya. Alhamdulillah sehat, sehat Bang Lintang, Ko Lintang. Sama ya lah, Ko atau Bang atau Mas atau AA ya. Ya Ko Lintang jadi kayak alat musik ya. Terima kasih Ko Lintang sudah selalu standby. Ada Lara juga, assalamualaikum Kak, selamat malam. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya, mau izin request lagu satu boleh nggak ya? Terima kasih. Boleh dong, pengen diputerin lagu apa? Coba bilang sama Randy Lara. Ada Firdaus juga hadir. Kalau Firdaus katanya pengen diputerin lagunya Nona aja yang Super Stitius. Salamnya buat Kak Randy aja sama semua teman Pro 2. Siap, kita masukin dulu ke playlist. Ada Firman juga hadir di Jamika, katanya lagi dengerin barengan sama teman-teman lagi nongkrong. Wah keren, sambil nongkrong sambil dengerin radio, luar biasa. Keren sekali ya. Bukan hanya menemani satu orang di kamar atau di kosan, tapi juga menemani tongkrongan. Keren, keren, keren, keren. Alright teman Pro 2, sekali lagi buat kamu yang pengen cerita, yang pengen request juga boleh banget, tinggal langsung meluncur ke TikToknya Pro 2 di @pro2bdg, atau kamu bisa langsung WhatsApp ke 0812 6020 9696.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi kita bacain beberapa WhatsApp yang masuk di 0812-6020-9696. Randy pengen ketemuan dulu sama Bang Fahri nih, yang udah ngirimin voice note sama Pro 2. Dari tadi gercep banget. Kita dengerin yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Senin, AA Randy Aditya. Gua lupa mengucapkan selamat Hari Radio Nasional ke-81. Semoga radionya tidak mati, penyiarnya sehat-sehat terus. Mutarin lagu requestan. Terus kalau radio

mati, gak ada penyiar, mending tidur tuh. Sama Fahri di Cihampelas, di Jaga Malam, a.k.a. Jangan Galau Malam-Malam. Cerita penutup minggu adalah gua ngeceng-ngeceng penyiar anak sekolah di radio di Jalan Setrasari 2 nomor 14. Sambil request lagu plus foto bareng. Dan ketemu musisi cewek. Ketemu musisi sambil foto bareng di studio di radio di Jalan Cipaganti 159. Terus hari ini seperti biasa mau request lagunya Angie Zelena yang berjudulnya Bulan Penuh, atau ga lagunya Ada Band, yang mana saja. Salam-salamnya buat A.A. Randy Aditya, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, A.A. Andre Ardiansyah, Bung Rana Winata, terus Kang Alan Albana, Uli Tanuwijaya, Bunda Cindy, Armelia Putri, Princess. Terus buat A.A. Ian Ritchie Gilin, Duyana Putra, Uga, Sapta, Egi, Ilham, Randy, Bung Senti, terus tuh Bagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall. Terima kasih.

Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan. Dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy Aditya sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah cerita dan juga request. Thank you juga buat Anugrah Julhijah di sini yang menemani saya siaran Jaga Malam. Masih menggunakan kaos padel dan masih menjadi perdebatan apakah cowok dengan kaos padel keren atau enggak di live TikTok kita. Anyway, Teman Pro 2, besok nanti pasti bakalan nemenin kamu masih di Jaga Malam dari jam 7 sampai jam 11 malam. Stay tune terus, abis ini bakalan ada Just More Music yang bakalan lanjut nemenin istirahatnya kamu atau on the way pulangnya kamu sampai nanti jam 12 malam. Rani pamit, Teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boikot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Masih ingat lagu ini?
5: Dahulu, semua indah. Dahulu.
1: Atau yang ini?
6: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Yaudah, maaf ya, Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tamara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
7: Hey everybody, this is Katy Perry.
8: Hey everyone, this is Zedd.
9: Hi, I'm Selena Gomez.
10: Hi guys, it's Niall Horan here.
11: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
0: 96 FM RRI Produa Bandung.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.
3: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
4: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani Teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
2: Unholy.
3: Pengen aja gue banyak ngomong.
2: Kalau bahu tangga sih dia.
4: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
5: Telah lama ku menunggu dirimu.
6: Suka itu kamu, duniawi juga kamu.
1: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
4: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Overprotective itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW, mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
jadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kamu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Aku luqali hadha wa astagfirullahalaiwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba muslim atau mukmin wudu, lalu ia membasuh mukanya, maka keluar dari wajahnya semua dosa yang terlihat oleh pandangan matanya bersama tetesan air, atau bersama tetesan air yang terakhir. Apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluar dari kedua tangannya semua dosa yang dikerjakan oleh kedua tangannya bersama tetesan air, atau bersama tetesan air yang terakhir hingga keluar bersih dari dosa-dosanya. Dan apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua dosa yang dikerjakan oleh kedua kakinya bersama siraman air atau bersama tetesan terakhir hingga keluar bersih dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim.

Bencana bisa datang kapan saja. Banjir, gempa, longsor, atau kebakaran. Semua butuh kesiapsiagaan. Mulailah dari hal sederhana. Kenali resiko bencana di sekitar Anda. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, dan senter. Saat bencana terjadi, tetap tenang. Ikuti informasi resmi dan arahan petugas. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas sumbernya. Setelah bencana, saling bantu dan waspada terhadap potensi susulan. Keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, siap siaga hari ini menyelamatkan nyawa di kemudian hari.

0: Apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Yaudah, maaf ya, Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?

0: Kenapa ya kita sering banget ribut soal perbedaan? Padahal kita ini kan satu bangsa.
1: Iya, tapi justru disitulah tantangannya. Kita diuji bukan untuk menyerah, tapi buat berdiri dan bersatu.
0: Tapi gimana caranya? Rasanya ini terlalu besar buat kita ubah.
1: Mulai dari hal kecil, hargai perbedaan, rangkul temanmu, bantu tetanggamu, jangan diam kalau ada yang disakiti. Itulah semangat juang masa kini.
0: Jadi pejuang zaman sekarang itu bukan bawa bambu runcing, tapi bawa tekad dan hati yang bersatu.
1: Kita generasi penerus, saatnya kita jadi bagian dari solusi. Indonesia butuh kita anak muda yang bersatu, bergerak, dan berjuang bersama.

0: Loh, kok berhenti sih? Lagi tanggung, ini bagian enak-enaknya nih.
1: Kita nih lagi ngelewatin rumah ibadah, bro. Siapa tahu di dalam lagi ada yang beribadah. Jadi kita mesti bertoleransi antar umat beragama.
0: Bener juga ya, toleransi. Mulai dari hal-hal yang kecil kayak gini nih. Keren juga ya.

0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama Gina Almira.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama dari Indonesia Comic Con 2026 yang mengumumkan kehadiran aktor Jepang Amerika Serikat Mikio Arata sebagai bintang tamu utama pada edisi ke-10 penyelenggaraan acara komunitas penggemar budaya pop Indonesia di Jakarta 4 Oktober mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan Panorama Media melalui tag karir unggahan di akun media sosial @IndonesiaComicCon pada Minggu kemarin.
0: Info Pro 2.
1: Penyanyi Celine Dion mencatat kembali penampilannya dalam konser pertama di hari Sabtu 12 September 2026 malam di Nanterre, Prancis setelah absen sekitar 6 tahun. Penampilan Dion membuka rangkaian 26 pertunjukan yang ada di Plenitude Arena yang dinanti penggemar sejak pandemi COVID-19 dan selama perjuangan sang diva melawan Steve Person Syndrome.
0: Info Pro 2.
1: Kabar duka datang dari panggung utama Gedung Sate saat Kanaya Wulan dikabarkan meninggal di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Minggu 13 September di tengah perjuangannya melawan penyakit kanker. Senyum energik dan lantunan vokal yang menggema di area Gedung Sate saat peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2006 lalu menjadi kenangan manis sekaligus perpisahan terakhir dari Kanaya Wulan.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotis.

0: Hai, saya Miss Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Itu Prodo maksudnya buka bagasi mobilnya, dicek dulu kan, siapa tahu kepenuhan. Jadi kamu bisa keluarin dulu barang-barangnya, keluarin barang-barang yang gak perlunya, baru masukin barang-barang yang kamu perluin untuk semangat hari ini. Gimana kabarnya pagi ini tuh Prodo? Semangat ya mengawali hari Senin, harus semangat dong. Nih gini lihat udah di jalan udah rame banget. Pasti kamu juga yang lagi di jalan nih, lumayan padat ya teman bro dua pagi-pagi tuh jam 6 gini udah harus pak pik pak kayak aduh udah langsung ya nganter adik sekolah misalnya kayak Gina tadi pagi, atau kamu juga yang lagi otw kerja gitu teman bro dua, semangat, it's okay, kita tahu kita setelah ini akan menjalani hari yang berat. Gak apa-apa teman bro dua, tapi kita harus tetap semangat dong mengawali hari itu harus dengan semangat kan, kayak aku nyemangatin kamu teman berdua. It's okay, kita harus semangat dan happy dengan lagu-lagu nanti aku Gina puterin ya, lagu-lagu yang bisa nemenin kamu di jalan. Emang sebenarnya kamu selama ini nyari apa sih? Jangan cuma nyari dunia yang tipu-tipu gini aja teman berdua, tapi luruskan niat kamu dari pagi ini, seharian mau ngapain biar semuanya tuh lancar gitu, amin. Ya kalau gitu Gina mau puterin dulu lagu mengawali hari pagi ini. Kamu, Gina mau puterin lagu Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita. Biar kamu tuh inget gitu kalau segala yang ada di dunia ini tuh hanya tipu-tipu. Jadi kamu bisa lurusin niat lagi ya teman-teman.

Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Nasi uduk, bubur,
2: gorengan,
1: kupat tahu.
0: Apa sih 3 hal yang bikin kamu good mood?
1: Hah? 3 hal yang bikin good mood?
2: Komedi,
1: kopi,
2: good movie,
1: gajian,
2: cinta.

Selamat pagi Tom Produen. Ini masih di jalan ya, lagi OTW kamu pasti. Terus lagi macet lampu merah. Yang mana nih lampu merahnya? Yang mana coba sini Gina. Kasih tahu Gina lampu merahnya di mana teman Produen. Udah pasti kalau Soekarno Hatta mah 5 menit. Aduh itu mah udah bisa sarapan dulu, ngapain dulu, ngejus dulu ya kan. Bikin oatmeal dulu gitu, bikin sereal dulu apa enak gitu. Ya namanya juga lampu merah ya teman Broadway. Emang lagi tuh Gina juga, apalagi Gina sebagai orang Bandung Selatan, melewati tiap hari, melewati Soekarno-Hatta. Punten, ini mah punten. Nah Gina aku ngasih tau deh kalau gitu buat kamu yang mungkin lagi di perjalanan. Ini beberapa jalan-jalan yang udah lumayan macet. Bukan lumayan, macet. Itu udah pasti di daerah Pasternya teman Broadway. Tapi yang ke arah dari arah timurnya mau ke kota, itu di Jalan Junjunan juga sama, karena masih banyak perbaikan jalan ya teman Produa. Sebenarnya itu tuh perbaikan irigasi gitu teman Produa, lagi perbaikan irigasi dari pemerintah dan juga pembangunan BRT. Makanya nih jadi banyak jalan-jalan yang ditutup. Kalaupun gak ditutup agak jadi sempit gitu teman Produa. Nah, kalau yang lagi di alun-alun ya, Ujung Berung. Sebenarnya Ujung Berung udah aman lancar, Ujung Berungnya. Tapi ini Cibirunya mantap teman Brodo. Wah, ini sih kan dua jalurnya tuh macet teman Brodo. Terus yang coba mau di-spill mana lagi nih teman Brodo? Nah, di depan lampu merah Soekarno-Hatta ini dari daerah Metro Indah Mall sampai 10 Avenue teman Produa, itu merah banget. Jadi kalau bisa sih agak muter balik ya teman Produa, atau cari jalan yang alternatif. Nah itu kalau misalnya kamu gak mau ngelewatin Soekarno-Hatta tuh sebenarnya bisa ya nembus. Cuman tetap aja sih di Ibrahim Ajinya kayak kamu harus muter lagi gitu. Atau enggak kamu bisa nembus sampai daerah Kiara Condong. Tapi itu pasti jalannya sempit-sempit ya teman Brodo. Untuk yang pakai mobil sih not recommended. Kalau misalnya kamu cari jalan alternatif di Maps terus ke jalan-jalan sempit, jangan, yang ada kamu makin telat teman Produa ya. Lebih baik kamu tunggu aja dulu lampu merahnya, gak apa-apa, sambil zikir gitu ya, sambil menyemangati diri gitu, sambil refleksi, aduh pagi ini, atau gak sambil menyusun to-do list kamu, bisa banget. Tapi Gina juga bakal sambil kamu nyusun-nyusun, sambil kamu bengong, Gina tetap nemenin kamu sama lagu-lagu ya easy listening, atau kamu mau requestin lagu apa biar pagi ini semangat nih. Gina mau sapa-sapa juga. Oh, ada Bang Fahri yang mau lagunya Melly Goeslaw, Ku Bahagia Dong, lagunya Teh Gin. Siap. Boleh deh Gina masukin dulu lagunya buat kamu ya, Bang Fahri, dan juga kamu teman Produa yang pagi ini mau ditemenin sama lagu kesukaan kamu. Gas banget. Dan Gina cari dulu nih, wait. Okay, ada nih on list ya buat Kak Bang Fahri. Laguku Bahagia. Wah ini Bang Fahri pengen banget sih ngingetin kamu teman Brodo, biar walaupun Senin tapi kita tetap bahagia.

0: Aduh, maaf mak, saya gak sengaja.
1: Eh, iya mas, gak apa-apa.
0: Eh, Mince?
1: Eh, kamu? Bentar, kamu tuh siapa ya?
0: Ah, kamu mah suka kura-kura gitu.
1: Pura-pura mas, bukan kura-kura. Aduh, bentar, kamu tuh siapa ya?
0: Kamu gak ingat sama aku, Min? Aku teman SMA kamu.
1: Iya, aku inget kok sama muka kamu. Aduh, kenapa ya mukanya inget tapi namanya enggak?
2: Manusia lebih mudah ingat wajah daripada ingat nama. Itu karena di otak terdapat bagian khusus yang bertugas untuk mengenali wajah. Bagian otak ini disebut dengan fusiform face area. Adanya bagian otak khusus inilah yang memungkinkan seseorang lebih mengingat wajah tapi sering lupa dengan nama orang.
0: Mince, ini aku yang dulu pernah nembak kamu pakai bunga Raffaelli Arnoldi.
1: Oh.
0: Ingat kan Mince?
1: Enggak.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.
7: Produa FM.
8: Teman.

Jujur, Gina baru tahu tadi endingnya lagu penyangkalan dari For Revenge. Ada ketawanya, agak serem sih kalau jam 3 subuh gitu ya dengerin endingnya. Wah, tuh Bro Dua, emang For Revenge lagi naik banget ya tuh Bro Dua. Dan salah satu lagunya adalah lagu penyangkalan. Yang mana ini benar-benar lagi hype lagi tahun

Baru-baru tahun beberapa bulan ke belakang ini, dan tapi sebenarnya itu udah lagu 2024 mereka rilis, teman Pro 2. Dan yang gak kalah lagi di top chartnya juga adalah lagunya I Miss You, Brand New Day itu ya. Itu juga lagi rame nih sekarang karena salah satu filmnya dari Spider-Man Brand New Day. Ya itu Gina udah nonton, seru banget teman produk. Kamu kalau yang belum nonton sih kata Gina mah cepet nonton ya. Terus teman produk ini kan lagi for event juga lagi konser ya kemarin nih. Nanti di tanggal 18 September bakal ada di Madiun, 20 September di Singkawang, 27 September di Jakarta Utara, dan nanti di Oktober tuan Pro 2 bakal konser di Eldorado Sport and Convention Hall Bandung. Wah, ini nungguin banget gak sih kamu tuan Pro 2? Gina juga jujur jadi pengen. Katanya sih ini band legend ya tuan Pro 2, ini salah satu band legend, dan penasaran tapi lagunya udah viral di kalangan kita Gen Z dan milenial sekarang. Oke, kita tungguin aja nih tuan Pro 2 lagu penyangkalan ya. Tapi sekarang kita dengerin dulu lagu-lagu yang easy listening. Dan juga kalau kamu nih pengen semangat paginya ditemenin sama lagu favorit kamu, boleh banget WhatsAppin aja di 0812. Oke, dicatat nih 6020 9696, biar kamu di jalan gak bengong aja gitu dengerin Gina tapi juga dengerin lagu favorit kamu. Oke, kalau gitu Gina masih nemenin kamu di 96 FM Pro 2 di Bandung, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.